aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, aku bakal kasih informasi, yes, mengenai lalu lintas di kota Bandung, teman Pro 2, di jam 7 lebih 13 menit ini. Kita lihat di sekitaran jalan terusan Buah Batu sudah terpantau padat merayap ya guys. Lanjut lagi kita ke daerah mana ini, jalan Soekarno Hatta Muhammad Toha juga terpantau sudah mulai padat merayap. Ada lagi ini di daerah Wit-Wit, Jalan Ahmad Nasution, Jalan Ahmad Yani juga sudah terpantau padat merayap. Jalan Raya Sindang Laya juga sudah terpantau padat merayap. Terus juga Jalan Diponegoro, ini ramai lancar dari kedua arah. Begitu pula Paster, ramai lancar dari kedua arah. So buat kamu hati-hati di jalan guys.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Pengen banget nonton konser siapa?
7: Konsernya gue pengen Silon Seven, tapi tahun ini gue gak kebagian.
8: Bruno Mars.
6: Dapat gak tiketnya?
8: Enggak. Karena emang gak nge-war. Beak duitnya di Silon Seven.

Teman Pro 2 nih ya, Widu bakal ngasih tahu ada tempat jual hewan kurban di Bandung yang terpercaya nih buat kamu yang juga sekarang masih mencari-cari ya untuk besok gitu kan, di mana hari raya Idul Adha. Warga kan mulai aktif mencari tempat menjual hewan kurban yang bisa dipercaya dan berkualitas pastinya. Jadi bukan hanya harga yang diperhatikan, tapi juga kesehatan hewan. Jadi layanan ini diberikan dan juga aksesibilitas si lokasi ini menjadi pertimbangan penting. Nah, oleh karena itu beberapa lapak dan peternakan hewan kurban selalu menjadi pilihan utama setiap tahun, guys. Buat mereka yang pengen membeli sapi atau kambing kurban dengan mudah, ini Bandung pastinya punya banyak opsi atau tempat penjualan hewan kurban yang variatif dan juga ramai peminatnya gitu ya. Ada beberapa yang bakal aku spill teman Pro 2. Yang pertama adalah Rumah Sapi Ar-Rahman. Ini tuh terletaknya di Cibiru. Lokasinya terletak karena selalu menyediakan sapi dengan bobot besar dan kondisi yang sangat terawat dan sangat-sangat baik. Selain kelebihan fisik, nilai tambah dari penyedia ini adalah layanan pengiriman langsung ke lokasi serta menyediakan dokumentasi untuk proses kurban. Terus juga yang kedua adalah Pasar Domba dan Sapi Kawaluyaan. Ini dekat rumahku nih. Jadi buat kamu yang juga pengen cari-cari domba, sapi gitu ya, Pasar Domba dan Sapi Kawaluyaan adalah tempat yang terbaik juga buat berbelanja hewan kurban teman Pro 2. Terus juga ada Sapa Kurban namanya ya. Ini peternakan profesional menyediakan domba, kambing dan sapi berkualitas tinggi untuk memenuhi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Idul Adha gitu ya. Dan mendistribusikan sekitar 1000 hewan

setiap bulannya. Ada lagi markas kurban dengan konsep pelayanan dan halal, halal dan profesional. Markas kurban juga hadir sebagai lembaga sosial yang juga menyediakan hewan kurban berkualitas tinggi. Ada lagi yang kelima adalah rumah kurban. Ini kalau rumah kurban ini alamatnya di Jalan Ciamplas, terus ada Green Kurban, itu di Jalan Cipaganti. Terus ada Depot Amanda, ini blok apa sih, di Jalan Tubagus Ismail. Ada lagi rumah kurban di Jalan Golf Raya Arca Manik. Dan Pondok Domba Kurban ini di sebelah Masjid Baitun Nur, Jalan Cikutra, Taman Pro 2. Ya, jadi mungkin yang masih bingung, aduh, dimana yang terpercaya yang bagus, itu salah satunya sudah aku spill tempat-tempatnya Taman Pro 2 untuk besok ya guys.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di

Ada film horor zombie teman berdua ya, namanya Colony. Ini puncaknya daftar film terlaris akhir pekan di Korea. Yay. Jadi film horor aksi bertema zombie Colony ini garapan sutradara Ryan Sang-woo. Ini juga menempati posisi puncak dalam daftar film terlaris atau box office yang pada akhir pekan di Korea Selatan. Jadi data dari Dewan Perfilman Korea atau Korean Film Council di mana menunjukkan bahwa film bermodal besar tersebut meraup pendapatan kotor sebesar 9,4 juta dolar Amerika Serikat selama 3 hari penayangannya, dan angka tersebut setara dengan penjualannya yaitu sekitar 1.283.000 tiket bioskop di seluruh negeri ya. Film ini berhasil menguasai sekitar 71,85% dari total pendapatan pasar film domestik sepanjang akhir pekan. So, film layar lebar itu juga menguasai pasar domestik Korea Selatan setelah melaksanakan penayangan perdana dunia world premiere pada sesi midnight screening. So, film survival thriller ini juga didistribusikan oleh Showbox. Ini menjadi momentum kembalinya sutradara, sang sutradara Song Ha-woo, Yeon Sang-woo dalam... Kok Song Ha-woo sih? Susah bacanya. Yeon Sang-woo dalam menggarap kisah bertema zombie setelah sebelumnya sukses menyutradarai film popular Train to Busan, guys. Kamu lagi nonton drakor apa nih akhir-akhir ini teman produser? Spill dong ke aku ya.

96 FM RRI Radio Bandung, teman terbaik kamu. 8.30, yes. Winan Nita yang nemenin kamu di pagi hari ini, teman Radio. Ada yang berbeda, kalau biasanya di 8.30 ini kita via call. Tapi spesial banget, kenapa? Karena ya narasumbernya langsung datang ke studio berdua. Yes. Ini kita baru kenal.

0: Teman-teman halo, selamat pagi teman-teman. Namaku Radina Satrio. Di sini aku profesinya sekarang lagi jadi content creator dan juga sekarang lagi aktif di brand dan juga agensi. Kalau di brand kemarin aku bantu handle Cuff dan juga Paragon gitu, Pak.
1: Okay,
0: aku
1: okay.
0: Di Novo Club batch 3-nya gitu.
1: Kita kasih tepuk tangan dulu. Ini ada efek tepuk tangannya.
0: Wow. Siapa kah itu?
1: Makasih. Okay. Nah, karena pas banget ya sama profesi yang dijalanin sekarang gitu kan, aku pengen tanya juga ke kamu gimana sih sebenarnya kita kalau kita gitu kan membuat produk gitu ya, bisa menjadi ikonik di mata masyarakat. Jadi misalkan kita misalkan buat satu produk, tapi yang selalu diinget tuh nama kita terus, nama produk kita terus. Nah, menurut kamu sendiri yang berkecimpung di dunia tersebut gitu, sebenarnya ada hal apa sih yang memang menjadi ikon dari itu tuh, ciri khasnya tuh kayak gimana sih?
0: Oke. Makasih banget kawin. Jujur ini sangat jam 8.30 kayak jeder ya pertanyaannya. Oke, so teman-teman, aku mau disclaimer dulu. Aku di sini baru setahun dua tahun ya. So what I saw atau what aku bisa bilang itu umumnya aja ya kak. So kalau misalnya kita bilang brand, itu tuh brand tuh harus punya positioning. Yang pasti brand positioning itu penting banget. Karena misalnya kalau kita ngomongin, boleh sebut merek gak sih atau nggak boleh? Gak boleh ya kayaknya.
1: Merek enggak sih, kayak satu produk makanan aja.
0: Satu produk makanan aja misalnya kayak seblak gitu, kayak kita semua tahu seblak ini gitu, kayak
1: seblak Winda gitu.
0: Seblak Winda gitu kan.
1: Jadi kalau misalkan
0: banget
1: kayak aku pengen seblak nama aku gitu yang disebut.
0: Seblak Winda. Kenapa tuh? Kenapa? Karena biasanya itu dominasi market, Kak. Biasanya tuh kayak brand ini itu membuat atau kayak punya sesuatu yang barangnya gak punya gitu. Itu salah satunya, Kak.
1: Beda dari yang lain.
0: Beda dari yang lain. Dan juga kalau misalnya positioningnya udah pas, misalnya seblak Winda ini cocok nih kakak mau bangun ini brandnya buat teman-teman yang kayak mahasiswa dan sebagainya, dan marketingnya juga benar gitu, ke market researchnya benar, itu bakal inget semuanya gitu. Jadi nggak kayak gak mismatch sama ekspektasi yang pembelinya gitu kak, gitu. Itu namanya positioning sih.
1: Positioning
0: kak.
1: Dan itu tuh berarti kalau kita punya satu produk, si positioning itu harus dikonsepin dulu nih.
0: Iya kak, betul. Usually kita di agen itu juga kalau misalnya kita mau nge-launch produk atau brand, kita pasti research dulu kan. Pertama market research juga kan, kayak siapa yang mau kita berikan buat produknya, siapa sih, usia berapa, bahkan sampai ada usernya kak, kita buat kayak ngehalu gitu, kayak siapa ya yang kayak orang yang bakal kita produknya gitu, produk placementnya. Nah gitu. Nah habis itu pas udah launching juga nanti ada di konten ini kita harus cocok juga nih. Konten kan nggak semuanya misalnya sama gitu kan, misalnya di RRI gitu, Pro 2 ini kan buat yang teman-teman anak muda gitu kan, jadi kayak kontennya juga harus sama, Gen Z lah, humor lah, lifestyle kah, gitu-gitu kak, gitu.
1: Oke deh, ini prosesnya berapa lama sih untuk membutuhkan waktu yang sampai akhirnya orang mengenal kita gitu?
0: Oke, jujur ya, ini emang agak lama sih kak. Lama ya. Aduh, maaf ya agak ada humor dulu. Biasa kak, anak kalau kreatif dan brand kita emang seserian.
1: Iya, emang harus kayak gitu.
0: Bahasa nama seserian.
1: Seserian ya, gitu.
0: Nah, oke lanjut. Kalau misalnya bisa bilang emang agak perlu waktu lama. Kenapa? Karena market tuh nggak bisa tiba-tiba ini siapa tiba-tiba seblak Winda datang ngalahin seblak Gina misalnya. Siapa nih gitu kan, kayak nggak bisa. Harus di testing dulu marketnya, juga ada trial and trial tribulation sebagai, pokoknya coba-coba dulu testing placement market dan sebagainya. Nah itu biasanya kalau misalnya semuanya match itu usually 1 tahun 2 tahun tuh udah orang-orang tahu, at least udah ada produk atau kayak orang-orang yang tahu dan beli terus gitu kak. Nah itu juga pentingnya kak kalau di brand atau di ya produk-produk gitu ya. Penting juga kita punya market yang recurring, jadi yang datang terus gitu. Jadi kayak dia bakal bilang kayak ini enak coy gitu, ini enak banget.
1: Jadi mulut ke mulut lah ya, iya, gitu ya. Ini enak.
0: Mouth to mouth kak, ih sumpah gitu kak.
1: Oh ini. Tapi selama sekarang menjalankan profesi ini yang kesulitan dari kamu apa sih?
0: Banyak ya. Gak kayak Kak Winda, kayak jujur mungkin ya kalau misalnya kita di kreatif gitu ya, kita RR juga, kita masuk kreatif Kak Winda juga sama kerjaan kita ya, kita pasti harus kayak be kreatif tiap hari sih kak. Jadi ada aja gebrakannya gitu, kayak gebrak pintu juga ada jebrak, jadi kayak selalu menggebrak-gebrak. Itu mungkin ya salah satu kesulitannya adalah kita sebagai teman-teman brand dan agensi itu harus punya campaign baru yang mungkin gak orang-orang tuh pernah pikirkan, jadi orang juga bakal tetap tune in sama brand kita gitu kak. Itu sih biasanya.

0: Tapi sekarang lagi apa sibuk dan hektiknya lagi ngapain kamu?
1: Oke, Kak, sekarang aku lagi aktif di bantu kemarin aku disuruh bantu dengan Ikatan Alumni Unpad, Kak. Jadi aku dari Unpad, guys.
0: Unpad jurusan apa?
1: Ruas ya, tapi ya sastra Arab.
0: Oh, sama.
1: Iya kan?
0: Eh, aku juga UNPAD
1: tahu. Oh, ya. UNPAD. Halo teman-teman.
0: Kita berarti satu alma mater semua. Oh, ya.
1: Iya. Iya. Aku, kamu, kita, salam satu Unpad. Ada Kakak Widayu.
0: Oke, okay. Duh, sastra Arab itu bisa bahasa Arab.
1: Assalamualaikum. Itu dulu ntar lo perkenalannya. Perkenalannya dulu.
0: Oke. Oh my god, berarti sekarang lagi sama alumni-alumni Unpad tuh ngapain tuh?
1: Oke, Kak, jadi sekarang kita lagi aktif buat bangun-bangun acara. Jadi teman-teman Unpad juga atau teman-teman di univ-univ lain, jangan lupa kalau udah lulus itu ada ikatan alumninya. Teman-teman coba kenalan sama mereka karena banyak banget orang-orang yang emang keren-keren di sana, Kak. Nah, sekarang emang aku lagi selain di Ikatan Alumni Unpad juga aktif di yang lainnya, Kak. Kayak misalnya kemarin masih bantu freelance event Paragon karena ya aku di CAF dan di Warna bantuin mereka juga ya always. Jadi kayak di situ juga. Terus kemarin event-event juga misalnya ada PRJ nanti. Alhamdulillahnya aku diajak buat kreatif PRJ juga nanti ke Jakarta gitu sih, Kak.
0: Wih, sibuk ya mengalahkan kesibukan dari Miss Universe, Miss Universe.
1: Miss Universe eleh cenanya. Enggak apa-apa.
0: Oke. Tapi yang pastinya tipsnya nih, okay, mungkin tips simpel untuk para UMKM-UMKM yang baru muncul gitu supaya dikenal gitu, kalau dari Redinal apa?
1: Oh iya, Kak. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman UMKM yang pastinya kayak sekarang kita udah, aduh, aku jujur ya, bos banget ngomong ini, Kak Winda jujur. Kak Winda pasti sering denger ini, tapi digitalisasi ya. Itu kayak aduh udah ada, tapi aku setuju karena sekarang offline marketing atau kayak jualan offline itu bukan enggak laku, tapi lebih ke kita harus tahu cara ngembangin market kita gitu. Salah satunya adalah digitalisasi sih. Jadi kayak buat sosmed, juga kayak jualan online, atau kayak cari afiliator-afiliator ya gitu. Kawinnya lumayan, Kak, cuan.
0: Berarti kamu jadi ini content creator sekarang, kan?
1: Ada, Kak, iya.
0: Wih, berarti kayak ngontenin apa seringnya?
1: Ngonteninnya banyak, Kak. Sebenarnya ngonteninnya sholat. Enggak, itu, Kak, bukan enggak bercanda, tapi aku pengen sih, Kak, jujur.
0: Ngontenin apa?
1: Enggak, aku tadi mau ngomong sholat, ibadah, tapi aku pengen banget
0: sebagai laki-laki soleh gitu ya,
1: Tapi ternyata belum bisa, tapi enggak apa. Oke, jadi kalau sekarang aku kontennya ya kalau enggak event, lifestyle sih, Kak. Biasanya kalau ada event perlu orang yang tap in, kita bantuin liput eventnya, kita bantuin beritahu apa aja sih di event ini ada apa dan sebagainya gitu. Kita jualan eventnya gitu.
0: Seru sih, seseru itu ya. Kita kayak baru kenal beberapa detik aja, kita kayak udah berasa kenal banget.
1: Kita bestie, Kak.
0: Bestie sebagai UNPAD gitu, Kak.
1: UNPAD, aduh itu Unpadnya benar Kak Winda.
0: Oke, by the way juga sekarang berarti mau ngapain lagi hari ini?
1: Iya, sekarang tujuannya ada kerjaan tadi siang sih, Kak, masih siang.
0: Iya, masih kangen-kangenan sama teman yang di sastra Arab juga di sini ya.
1: Kayak halo siapa ini? Oh, Gina, nggak bercanda kayak boleh nggak ya? Oke,
0: by the way terima kasih banyak loh udah hadir. Aduh maaf banget ini waktunya sedikit.
1: Jujur.
0: Kayaknya kamu tuh harus 3 jam penuh deh kayaknya, sepertinya
1: kayak
0: ya.
1: Kayak ini bisa enggak orang keluar? Ini gue udah denger 3 jam. Yang lain dong RRI please gitu. Enggak, tapi thank you banget juga Kak Winda.
0: Terima kasih ya udah benar-benar kayak nyempatin waktunya pagi-pagi ya sampai belum hair dryeran tuh masih basah rambut.
1: Ya Allah.
0: Udah langsung datang ke sini di jam 8.30 luar biasa ya, banget sih.
1: Enggak usah dibahas deh rambut.
0: Dari mana sih emang kamu?
1: Aku di sini untungnya aku di Cihamplas, Kak. Oh, datang ya ke rumahku.
0: Deket ya. Okay
1: deket gitu, Kak.
0: Thank you pokoknya. Thank juga. You juga. Nah, itu juga ada beberapa tips tadi dari Redinal juga yang memang buat teman-teman yang juga mau punya produk baru, bikin brand baru. Nah, caranya harus seperti itu ya, guys, ya. Oke, okay. Boleh enggak sih di-follow Instagram kamu biar biar semua orang tuh pada tahu terus konten-konten kamu apa gitu ya. Ini yang denger tuh se-Bandung Raya.
1: Ya Allah ada babe aku KDM I love you. Oke, enggak bercanda. Oke, Kak, makasih banyak Kak Winda, jujur I love you semuanya. Teman-teman RRI juga terima kasih udah beri kesempatannya bagi aku, dan aku harap kita bisa bertemu lagi, bisa ada kerjasama. Dan teman-teman boleh lihat IG aku di banalisasi ya, jujur namanya banalisasi gitu.
0: Banalisasi. Oke, gitu. TikToknya apa?
1: Kenal Kelana Dinal, Kak. Tapi gak apa, IG dulu aja, Kak.
0: IG dulu aja.
1: Kita agak kayak, iya udah deh. Ya udah, kalau di IG aku banalisasi Kak, dan di situ aku ngonten-ngontennya okay. teman-teman yang tertarik buat event Paragon, beauty. Affiliate juga, aku juga ngonten itu. Dan teman-teman kalau misalnya mau mulai ngonten atau affiliate, mulai dari sekarang guys. Sekarang beneran affiliate cuan banget gitu. Itu
0: yes,
1: aja sih yang aku
0: bener
1: bilang.
0: Banget. Thank you. Jangan lupa di-follow @banalisasi.
1: Enggak, aku juga follow RRI. Jangan lupa RRI-nya dong, Kak.
0: PRO2BDG.
1: Okay,
0: sama RRI Bandung.
1: PRO2BDG. Oke,
0: okay, yes, di-follow juga ya.
1: Follow pasti.
0: Thank you.
1: Thank you juga, Kak.
0: Nanti kita foto terus kita nanti upload di PRO2 Bandung
1: iya,
0: ya.
1: Iya, nanti kayak ini enggak, nanti aku bilang DPO. Enggak dong. Enggak. Gue DPO kan enggak. Makasih Kak Winda.
0: Oke, okay, bye-bye.
1: Bye, semangat semuanya. Assalamualaikum.
2: Teman terbaik kamu PRO2FM. PRO2FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: 96 of MRRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng Sawin dan Indita, teman Pro 2 di Spada ya. Di jam 9.30 ini pastinya Winda bakal ngobrol-ngobrol seru. Ya, teman Pro 2 tadi juga udah ngobrol-ngobrol seru, sekarang ngobrol-ngobrol seru lagi. Kita barengan sama siapa ini sudah tersambung via call, teman Pro 2 ya. Ini ada Kak Irfan Abdurrahman sebagai pengusaha. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Irfan.
1: Selamat pagi semuanya, sehat-sehat semuanya ya.
0: Hai, alhamdulillah sehat. Apa kabar juga, sehat ya Kak ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat semuanya juga, mudah-mudahan sehat ya.
0: Alhamdulillah, nih Kak Irfan ya sebagai pengusaha. Nah, pengusaha ini di bisnis peternakan sapi dan domba ya Kak ya?
1: Betul, wih, sapi dan domba.
0: Mantap, ya. Luar biasa. Apalagi kan sekarang-sekarang ini kan besok tuh kan kita mau Idul Adha nih. Nah, mungkin aku pengen tanya spill ya, bisnis peternakan sapi dan domba di mana era sekarang tuh menurut Kak Irfan seperti apa sih? Dan sekarang kan ini momennya pas mau Idul Adha ya, gimana tuh Kak?
1: Betul, versi Gen Z atau versi orang tua nih?
0: Versi Kak Irfan apa nih, Gen Z or milenial nih?
1: Oh iya, milenial, lupa umur.
0: Jadi aku bilangnya milenial or Gen Z nih. Maunya yang mana nih?
1: Gimana?
0: Kalau dari bisnis peternakan sapi dan domba sendiri versi dari Kak Irfan ini seperti apa sih sekarang, Kak?
1: Setiap bisnis pasti punya beban ya. Semakin besar bisnis itu, maka bebannya juga semakin besar. Tanggung jawabnya juga gitu. Domba dan sapi itu unik sih sebenarnya. Jadi banyak seninya di bisnis ini. Apalagi masalah hewan ya.
0: Benar, makhluk hidup gitu ya.
1: Bener pisan. Jadi kalau ngasih makan nggak pakai rasa aja tuh kayaknya feelnya nggak enak gitu.
0: Bener banget. Apalagi kan kita harus jaga juga ya gitu ya, makhluk hidup ini gitu kan. Nah, mungkin apa ya yang jadi ke trigger gitu Kak Irfan sendiri untuk bisnis di peternakan sapi dan domba dari kalangan gen milenial nih ya. Jadi kayak terpikirkan bahwa gue mau bisnis peternakan sapi dan domba aja deh gitu. Kenapa?
1: Iya, pertama memang karena basic dari kecil seneng ya sama hewan. Oh, awalnya sih gitu. Gak berpikir
0: animal
1: buat bisnis
0: lovers. Itu. Oke, terus? Halo. Oke. Sedikit terputus teman Pro 2 ya, tapi kita akan coba hubungin lagi. Halo Kak Irfan. Halo. Tidak ada suaranya ya guys ya. Kita akan coba lagi. Jangan pantang menyerah. Coba terus, gas terus guys ya. Sebentar. Wait. Ya, halo Kak Irfan.
1: Halo, ini susah sinyal nih.
0: Terputus tadi suaranya ya, gitu kan. Aku sudah halo-halo terputus, tapi kita lanjut lagi enggak apa-apa?
1: Boleh.
0: Santai. Oke. Nah, aku tadi nanya nih, kenapa Kak Irfan nih sebagai anak muda kayak gitu kepikiran untuk bisnis ternak domba dan sapi gitu kan. Tadi kan udah bilang juga animal lovers ya awalnya gitu kan. Terus juga terbesit peternakan tuh seperti apa sih awalnya, Kak?

0: Terus sudah mulai mainin digital marketing dan lain sebagainya, akhirnya disesuaikan aja dari sistem marketnya, penjualannya dan lain sebagainya gitu.
1: Oke, nah di 2002,
0: Alhamdulillah sih, jadi perbedaannya di situ.
1: jadilah perbedaannya di situ ya.
0: Benar.
1: Apa sih namanya tuh di tahun 2020, apalagi ini besok kurban tuh gimana nih bisnis?
0: Wow, baik nih. Tahun ini sih sebenarnya ada penurunan ya. Pasti semua pengusaha dari kalangan milenial ataupun Gen Z ataupun orang tua kita semuanya pasti ada pengurangan. Karena memang dari segi ekonomi mungkin atau dari aspek yang lainnya, tapi nggak terlalu surut. Karena memang antusiasme masyarakat khusus Indonesia itu religiusnya tuh banget ya. Maksudnya untuk masalah ibadah terus masalah Idul Adha tuh mereka tetap bisa mengusahakan untuk beli hewan itu gitu. Walaupun dibanding tahun lalu agak berkurang sedikit.
1: Oh, dibanding tahun lalu yang sekarang agak berkurang sedikit gitu ya.
0: Betul.
1: Oh, gitu. Tapi sekarang stok masih ada atau sudah sold out nih, Kak?
0: Kita cuma beberapa ekor lagi, sapi paling tinggal 10 ekor, domba sisa 15-an.
1: Mantap ya. Tapi ya luar biasa sih gitu kan. Nah, Kak, sebagai yang juga bisnis di peternakan juga kan memang tantangannya cukup sulit juga, di mana kan ini adalah makhluk hidup gitu yang perlu dirawat, dijaga. Takutnya kayak makhluk hidup kan kayak kita nggak tahu ya matikah atau seperti apa gitu ya kerugiannya gitu. Kalau untuk meminimalisir hal seperti itu apa nih yang dilakukan, Kak?
0: Ya itu memang uniknya masalah khususnya sapi ya. Selalu ada penyakit yang baru-baru lagi gitu. Terus domba sih sebenarnya nggak terlalu. Tinggal safety-nya kita pertama masukin si sapi atau domba ke kandang, terus rutin kasih vitamin ya kayak layaknya manusia sama. Jadi biar pertumbuhannya bagus, terus proteinnya juga harus cukup gitu.
1: Oke,
0: Di situ sih. Terus jangan
1: siap.
0: dihitung juga.
1: Jangan dihitung juga.
0: Kadang kan kita gini, jangan dihitung tuh maksudnya gini. Ya udah deh, makan biar irit. Untuk domba saya pengen ngasih 2.000 aja per hari gitu. Tapi
1: benar, benar, benar.
0: untuk di domba itu nggak maksimal buat berkembang. Analoginya adalah kalau kita kasih protein yang cukup, makanan yang pas gitu ya, walaupun secara nominalnya agak besar, lebih dari 3.000 rupiah per hari misalkan. Tapi kan dia worth it karena bobot kenaikan bobotnya akan lebih maksimal dibandingkan diirit-irit.
1: Bener. Spill dong tips buat teman-teman yang juga pengen beli hewan kurban nih, harus melihat seperti apa. Mungkin kan kita nggak tahu ya, kayak ini sehat nggak sih, ini bagus nggak sih. Kalau dari tipsnya Kak Irfan seperti apa nih, kalau misalnya untuk memilih buat yang layak untuk hewan kurban nih, Kak? Jangan sampai kita kayak kena tipu gitu, kena scam gitu, Kak.
0: Kalau mengenai layak sih udah jelas harus sehat ya. Terus harus cukup umur juga gitu. Terus yang paling penting adalah jangan lupa belinya di Semesta Farm.
1: Nah, itu dia ya. Boleh ada media sosial nggak, Instagram gitu?
0: Ada. Semesta Farm di Instagram.
1: Yang pastinya trusted ya, terpercaya gitu kan. Oke.
0: Harus.
1: Bener, karena kan banyak orang juga yang kayak apa sih namanya tuh tiba-tiba transfer, kita nggak tahu, nggak lihat fisiknya atau domainnya seperti apa. Tapi itu jangan ya, karena takut kena scam gitu, teman Pro 2 ya.
0: Benar, harus hati-hati juga kalau misalkan beli online tuh harus betul-betul detail gitu. Tapi
1: Bener.
0: sejauh ini sih kalau kami dan teman-teman yang lain mainin online juga, alhamdulillah awalnya dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik dan mereka trust, ya alhamdulillah berjalan terus gitu. Jadi kalau kayak domba itu mereka udah nggak pernah ke kandang lagi gitu, cuma nge-call, saya butuh nih domba yang sekian juta, dikirim terus uangnya ditransfer dan lain sebagainya. Beda sih kayak kalau kayak sapi beda ya. Kalau sapi karena memang nominal yang lebih besar, maka mereka harus ngecek dulu kandang, memastikan dulu bahwa si sapinya itu benar dan lain sebagainya. Nah, next buat tahun selanjutnya baru mereka online. Itu sih,
1: Oh,
0: jadi
1: oke.
0: kita bergeser market aja.
1: Bener ya, jadi awal mula untuk permulaan beli pertama mah memang harus ketemu dulu. Ketika kita memang sudah beli, sudah kenal juga gitu ya, baru online gitu nggak masalah ya. Berarti ini kayak pengiriman diantarkan gitu, Kak, atau seperti apa?
0: Gimana?
1: pengirimannya diantarkan langsung atau misalnya pembeli harus ke

0: tempat kakak?
1: Bisa langsung.
0: Bisa
1: Bisa
0: langsung.
1: langsung kontak.
0: Berarti kalau
1: Iya.
0: sekarang kalau ada yang mau beli lagi bisa langsung kemana nih kak?
1: DM aja deh di Instagram nggak apa-apa ya.
0: Oh, DM aja di Instagram. Boleh, di @semesta tadi apa namanya?
1: Semesta Farm.
0: Semesta Farm, teman perdua. Oke deh. Apa ya? Terakhir deh untuk besok nih lancar-lancar Idul Adha nih dari sang pengusaha kambing dan sapi, domba dan sapi nih apa nih, Kak?
1: Yang pastinya buat teman-teman semua pengusaha harus sehat-sehat, juga boleh makan deh, karena kalau begini nih kita pasti udah nggak mikirin tidur jam berapa, makannya jam berapa, karena udah kerang-kering semua. Jam berapa nih dia dikirim, jam berapa
0: Kirim,
1: dikirim,
0: jangan kirim.
1: semua sih banget itu. Nah, yang penting kalau bagi saya sendiri semuanya lancar, berkah semuanya gitu, dan gak ada yang rugi juga bagi pengusaha dan teman-teman yang pengen belajar usaha sapi dan domba. Yuk dari sekarang, dari kecil-kecilan juga bisa, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, nanti Allah juga kasih dikit-dikit dibuka peluang rezekinya.
0: Siap, thank you banget loh Kak Irfan udah ngobrol-ngobrol santai ya, seru di Pro2. Terima kasih banyak waktunya. Selamat beraktivitas, selamat hektik-hektik ya di hari-hari terakhir ini buat besok menjelang Idul Adha ya Kak ya.
1: Gaskeun.
0: Gaskeun, selamat pagi,
1: Pagi.
0: bye.
1: Bye-bye.
0: Yes, itu dia teman Pro2 bareng sama Kak Irfan ya, peternak domba dan sapi di Bandung teman Pro2. Jangan lupa juga follow di Semesta Farmnya teman Pro2. Kamu yang juga pengen cari hewan kurban gitu ya teman Pro2. Nanti di jam 10 bakal ada Raya Alifah yang bakal nemenin kamu teman Pro2. Winda sih masih nemenin kamu. Kita akan puterin satu lagu dulu kali ya. So stay tuned only on 96.5 RRI Pro2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Windanya harus pamit ya. Habis ini bakal ada Raya Alifa yang bakal nemenin kamu. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Winda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Evan.
2: Pertemuan di Info Pro 2 Santai Siang bersama Raya Alifah. Miley Cyrus baru saja nih menerima bintang di Hollywood Walk of Fame di minggu lalu di Teman Pro 2. Ini juga menjadi bintang ke-2845 yang terletak di kawasan Hollywood Boulevard dan juga dihadiri oleh sejumlah tokoh besar dunia hiburan seperti aktris Anya Taylor-Joy dan juga desainer Donatella Versace.
0: Info Pro 2.
2: Zayn Malik baru saja resmi merilis album versi deluxe dari Kona Cole dan juga merupakan salah satu bentuk permohonan maaf kepada para penggemar setianya di wilayah Amerika Utara karena ia terpaksa membatalkan seluruh rangkaian tur konsernya di Amerika Serikat. Versi terbaru dari album ini memuat total 18 lagu yang lebih bervariatif dan juga Zayn menyertakan dua single populer yang sudah dirilis sebelumnya yaitu Die For Me dan juga Sideways.
0: Info Pro 2.
2: Lucas Graham resmi mengumumkan album studio terbaru kelima mereka Good Times yang dirilis di 14 Agustus mendatang melalui Virgin Music Group. Album ini juga menjadi salah satu momen bagi Lucas Graham karena juga ia merilis single terbarunya yaitu Second Chance, sebuah lagu yang terdengar hangat dan juga uplifting. Dan juga album Good Times ini hadir dari hubungan mendalam antara Lucas dengan warisan Irlandia milik almarhum ayahnya, Eugene.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International, sama kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan, dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Yeah, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Perdua barengan sama Rani Papasnya di Santai Siang yang main kamu di pagi menuju siang nanti teman Perdua. Dan sekarang waktu kamu buat untuk bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung ke Perdua Hitlist di 08126020996, atau buat kamu juga bisa langsung di Instagram @pro2bdg, dan pastinya juga bisa lewat aplikasi di RRI Digital.

Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
1: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: RRI Produ FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Youth Mama Radio masih barengan sama Rewa pastinya di Santai Siang. Dan kalau tadi udah puterin beberapa lagu yang teman Pro 2 request juga, sekarang yang mau puterin lagi nih yang udah teman Pro 2 request. Di siang hari ini ada dari 3752, katanya pengen puterin lagunya dari Sabrina Leonor, katanya yang haha, please puterin ya kak. Oke, kalau gitu. Dan juga di siang hari ini tadi ada Bang Fahri juga yang miss call ya, mungkin boleh di call lagi ya Bang Fahri. Nanti kita mau tahu nih kira-kira Bang Fahri mau request lagu apa nih di siang hari ini. Terus juga teman Pro 2 di siang hari ini ada dari Lara. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga nih Lara. Katanya mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh banget dong, karena memang ini waktunya kamu banget buat bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu di 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_angka2bdk.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ih, kenapa sih? Kenapa sih heboh banget kayaknya? Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
4: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Newton Pro 2 pastinya masih barengan sama Raya Lima. Dan by the way, Raya juga memputarin lagu yang udah teman Pro 2 request ya. By the way, ini teman Pro 2 pastinya Raya juga ada dari Zulfikri katanya. Hai, hai kakak, pengen puterin lagunya Astrid dong. Nah ini untuk judul-judulnya nih, ada beberapa yang ada dan enggak. Jadi aku puterin yang ada aja. Dan hope you still like it ya Zulfikri ya. Dan teman Pro 2 juga nih, di siang hari ini ada juga nih dari Fahmi katanya pengen puterin lagunya dari Malik and the Essentials Young Friends. Oke deh kalau gitu, Raya puterin lagunya spesial buat kamu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen puterin lagu juga boleh banget ya. Ini kayak dari Lara. Hai Lara, katanya pengen puterin lagunya dari Gracie Abrams dong kak, yang That's So True. Oke, aku puterin lagunya spesial buat kamu ya. Dan buat teman Pro 2 juga pastinya yang pengen request lagu, ayo retungin banget nih sampai nanti jam 12 siang pastinya di Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2, waspada angin puting beliung. Fenomena angin kencang yang berputar ini bisa muncul tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan serius. Angin puting beliung dapat menerbangkan atap rumah, pohon tumbang, dan merusak fasilitas umum. Biasanya terjadi saat cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang. Jika kamu mendengar peringatan dari BMKG atau pihak berwenang, segera cari tempat yang aman, jauh dari jendela dan benda-benda yang bisa terbang. Jangan lupa siapkan perlengkapan darurat dan pastikan keluarga tahu langkah evakuasi. Keselamatan adalah yang utama. Mari kita tetap waspada dan saling mengingatkan agar semua tetap aman dari ancaman angin puting beliung.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang tanpa dua pasti masih bareng sama Raya Liva di Santai Siang nih. By the way, di era digital dari Noval. Hai Noval, halo Kak, mau request dong lagunya Delantis yang judulnya Lampu Merah. Makasih ya. Oke, kalau gitu Noval Raya bakal mulai lagunya ya. Dan pasti Raya juga mau say hi buat teman-teman Pro 2 yang juga dengerin lewat aplikasi RRI Digital. So buat kamu yang pengen request langsung aja ya, untuk di gunain fitur live chatnya di aplikasi RRI Digital untuk request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tanggap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pemberdasan lagi di jam 11 lewat 50 menit akan kemenangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Putaran Produ ya, di siang hari ini kita bakalan ngobrol nih ya barengan sama teman-teman yang punya bisnis. Dan kali ini kita bakalan ngobrol barengan sama teman-teman yang punya bisnis clothing brand nih teman Produ. Di siang hari ini kita bakalan kenalan dulu satu per satu dari Made For You. Ada siapa aja yang hadir hari ini?
1: Halo, aku
0: Gevira. Oke.
2: Halo, aku Aziza.
3: Halo, aku Azahra.
0: Oke, wow, cantik-cantik banget ya dan seger-seger banget. Oke, sebelumnya aku juga mau saya pastinya welcome to Pro 2 Bandung teman-teman, dan thank you banget nih udah langsung hadir ke studio Pro 2 Bandung. Nah, di siang hari ini buat teman-teman Pro 2 nih yang mungkin baru dengar Made For You atau sempat lihat juga di Instagram. Nah, Made For You ini sebenarnya clothing line yang seperti apa sih?
2: Jadi Made For You itu adalah clothing line untuk khusus perempuan ya. Jadi kita itu bangun bisnis ini karena kita sendiri itu kalau misalnya cari outfit inspiration itu kita cari di Pinterest.
0: Ah, oh, sama lagi aku juga, karena yeah, kayak mix and match-nya bagus ya. Jadi kita enggak perlu pusing ya enggak sih?
2: Tapi kan kadang susah ya buat buat nemuin baju yang sesuai sama apa yang kita lihat di Pinterest. Nah, karena itu kita jual baju yang benar-benar mirip lah vibes-nya sama yang di Pinterest, karena kesulitannya konsumen-konsumen itu susah nyari, kayak misal kalau misalnya di Oren ya, kalau di situ kan kayak kadang harganya murah banget nih, tapi kualitasnya kurang.
0: Bener-bener, jadi kayak di pick sama di realnya tuh jauh banget ya nggak sih?
2: Oke. Terus juga ukurannya suka kayak terlalu kecil atau terlalu besar gitu.
0: Cewek-cewek doyin ya.
2: Betul. Iya, jadi ya kita jual yang beda gitu.
0: Oke, jadi memang berdasarkan dari kalian juga sama-sama suka ya. Berarti kalian ini satu ini dong, estetiknya sama ya berarti ya.
1: Iya, kurang lebih
0: mirip-mirip ya. Oke. Nah, pertama kali banget nih kalian akhirnya buat Made For You itu kapan?
1: Kita bikin Made For You ini sebenarnya awalnya gara-gara tugas kuliah kan, karena kita kuliah bisnis dan kita satu jurusan semua, emang tugas akhir kita tuh disuruh bikin bisnis yang beneran. Nah, akhirnya kita ngumpul terus bikin Made For You itu di tahun lalu, baru jalan tuh di bulan September 2025.
0: Oke, berarti ini udah berjalan kurang lebih sekitar 6 bulanan lebih ya, berarti
1: iya,
0: ya.
1: 1 tahun.
0: Wow, iya ya, sebentar lagi ya teman Pro 2 ya, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, nah pastinya teman-teman ketika akhirnya membuat sesuatu hal yang mungkin di Indonesia kan jarang ya, yang ngasih yang kayak se-estetik Pinterest itu kan jarang juga. Berarti kalian akhirnya melihat mungkin kayak blueprintnya atau mungkin role modelnya berarti di mana atau siapa berarti untuk pasar Indonesia sendiri?
2: Siapa ya?
0: Atau lebih benar-benar kayak Pinterest aja tapi kita cari bahannya yang ada di Indonesia lebih kayak gitu.
1: Kayak gitu sih. Sama desainnya pun kita ubah-ubah sedikit, nggak yang benar-benar copy paste dari Pinterest gitu loh.
0: Karena menyesuaikan juga ya berarti ya dengan pastinya ciwi-ciwi di Indonesia kayak gitu. Berarti satu mungkin kayak satu katalog atau satu edition yang kalian buat pertama kali itu waktu itu apa?
1: Denim collection.
0: Denim namanya. Kenapa tuh milihnya denim saat itu?
2: Karena pada saat itu menurut kita sangat versatile, bisa di mix and match pakai apa aja. Terus kita juga bikin set kan.
0: Oh, oke. Jadi atas bawah gitu ya.
2: Atas bawah. Tapi kita tuh waktu itu kita jual 3 top dan 1 rock skirt gitu. Nah, itu tuh skirtnya bisa dipakai dengan semua top kita. Jadi bisa di kalau misalnya dipakai bareng tuh kayak seolah-olah kayak dress gitu loh.
0: Oh, jadi walaupun 3 berbeda-beda tapi kalau dipakai jadi tetap kayak one set kayak gitu ya. Jadi bisa beli semua ya teman produknya. Oke, berarti saat kalian mencari bahannya itu atau mungkin dari keseluruhan proses buatnya di awal yang paling sulit apa nih kalau dari Made For You?
1: Apa yang paling sulit apa ya?
2: Sebenarnya semuanya kita jalanin kayak santai-santai aja.
0: Oh, gitu kalian fun ya.
2: Kita fun
0: aja
2: jalaninnya.
0: Kenapa sih bisa mungkin kayak se-fun dan se-chill itu waktu bikin bisnis? Karena kan biasanya orang kalau bikin bisnis kayak ada mungkin pressure-nya, ada mungkin ekspektasinya. Nah, kenapa kalian bisa kayak chill gitu dan
1: ya,
0: juga seneng?
1: Ya pressure-nya pasti ada sih, ya
2: pasti
1: kan?
2: Tapi kita waktu itu ngerasa kayak nothing tulus aja sih sebenarnya. Karena ya udah aja gitu, kayak kita tahu market-nya, kita tahu apa yang orang-orang suka pada saat itu, maksudnya cewek-cewek karena target marketnya adalah kita-kita sendiri. Kita sendiri.
0: Oh gitu ya. Oh, diri kalian sendiri jangan-jangan ya.
1: Oke. Okay. Kita apa yang kita bikin harus kita mau pakai gitu.
0: Oh iya, bagus sih, karena kan kayak kita harus pede ya enggak sih kalau ngejual yang kita suka gitu ya, teman bro dua. Tapi kalian juga ada mungkin kayak semacam ngeriset juga enggak sih ke orang-orang, atau ya pure kayak aku suka kita bikin ini gitu.
1: Ada juga sih ya, ada kita kayak gitu.
0: Soalnya kemana tuh risetnya berarti pas
1: riset
0: itu?
1: Terutama ke teman-teman sendiri ya pastinya, ke lingkungan terdekat dulu. Dan tiap kita bikin produk tuh pasti teman-teman ada yang kayak, eh bikin yang kayak gini dong, bikin yang kayak gini dong, pakai bahan ini, ukurannya kayak gini. Pasti ada kayak gitunya, masukan-masukan, insight-insight dari teman-teman terdekat kita gitu.
0: Oh, jadi mereka pun juga adalah ciwi-ciwi yang punya tertarikan sama gitu ya, berarti ya teman pro 2 ya. Karena kalau misalkan beda estetik biasanya akan beda nanti hasilnya.
1: Betul.
0: Oke, kalau teman pro 2 buat kamu juga yang pengen tanya sama teman-teman dari Med4U juga boleh banget, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdg. Kita bakalan take a break dulu ya sebentar teman-teman. Okay. Nanti kita akan kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.

0: Ternyata ya teman Pro 2, kita belajar nih dari Man For You kalau misalkan terkadang kita nggak perlu cari orang-orang lain untuk jadi target kita. Kita bisa aja menggunakan diri kita sendiri ya. Menjadi patokannya, bener gak sih? Oke, nah berarti selama kalian kerjakan tadi kan memang benar-benar fun banget dan kalian juga ngerasa kayak ya udahlah ini memang benar-benar hal yang kalian suka juga gitu. Tapi kalau untuk sampai sekarang nih, ketika akhirnya punya beberapa collection juga, akhirnya punya beberapa orang yang udah tahu gitu brandnya Man For You, ada semacam kayak pressure atau ekspektasi lain nggak dari kalian?
1: Apa ya?
2: Kalau pressure pasti ada ya, takut kayak orang-orang ekspektasinya tuh tinggi banget dengan yang pernah beli baju kita, misalnya baju kita udah bagus, udah menurut mereka bagus, terus next collection kita takut gak yang ih gak sebagus gak
3: sesuai
2: ya
3: sama yang sebelumnya.
0: Takut dibandingkan dengan collection sebelumnya malah ya.
1: Karena di denim collection kita itu kayak pecah sih itu.
0: Oh itu langsung ini banget. Wow, terus
1: apa ya?
0: Sampai sekarang masih kayak ada gak sih ready stock si denim collection itu?
1: Masih ada, karena kita baru restock.
2: Iya, karena
0: jadi selalu di restock lagi. Oh,
3: karena masih banyak juga yang nanyain.
1: Iya,
0: masih banyak juga yang nanyain. My god. Jadi kayak langsung jadi iconic juga ya di Man For You ya, denim collection-nya.
1: Banyak yang ngira kita tuh jualannya denim doang jadinya.
0: Oh gitu, saking terkenalnya.

0: Oke, nah kalau untuk bikin collection nih, dari collection ke collection lain, kalian ada kayak semacam waktunya gitu gak sih? Kayak maksimal kita di bulan kesekian harus punya lagi, ataukah tergantung kalian sendiri?
1: Sebenarnya kita gak terlalu di timing ya, jadi kayak menurut kita ada tren yang potensial, kita bikin di situ gitu.
0: Oh gitu, karena kalian juga selalu keep update media sosial ya.
1: Betul, karena kalau misalnya semua tren diikutin, itu gak semua tren bagus dan gak semua tren itu akan lama gitu.
0: Oh jadi kalian juga mikir long last dari sebuah collection. Betul. Juga ya.
1: Kita pengennya sustainable sih, dan bajunya tuh meskipun ini kayak trend based business, ingin bajunya tuh bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Karena kan kita pakai baju tuh nggak sekali dua kali ganti gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Ya, jadi ya baju kita kenapa bahannya harus premium, jahitannya harus rapi kayak gitu? Karena harapannya bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang.
0: Oke, jadi walaupun memang keep the trend yang sekarang tetap ada, tapi kalau dipakai beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi juga masih nyambung gitu berarti ya. Oke, nah ada teman Pro2 juga nih yang bertanya di WhatsApp Pro2 Bandung, ada dari Citra. Katanya, hai Karaya, hai Citra. Mau tanya nih, kedepannya Main For You tuh pengen dikenal sebagai brand seperti apa sih di mata anak muda? Gimana tuh? Berarti di mata kalian dan juga teman-teman kalian sendiri ya yang masih muda ya. Gimana nih kalau dari Made For You?
1: Kita pengen jadi brand go to aja sih, kayak kalau orang-orang mikirin kayak aduh lagi pengen beli baju, beli di mana ya, beli di Made For You gitu.
0: Oh, oke.
1: Terutama, tapi maksudnya segmennya masih di Bandung ya, karena aduh kalau meluas kayaknya belum.
0: Oh, belum ya.
1: Ya Bandung Jakarta. Ya Bandung Jakarta kita masih oke lah gitu. Karena kita masih bisa baca trennya.
0: Tapi kalau udah se-Indonesia mungkin agak sulit ya.
1: Sulit.
0: Ya siapa tahu Polkadot di sini udah hilang, di kota lain baru mulai. Betul, ya. Bisa kayak gitu kan. Tapi kemarin kan ikutan ini ya, bazar di Jakarta ya kemarin. Iya. Itu gimana sih? Kok bisa akhirnya kalian buka bazar di Jakarta gitu?
1: Sebenarnya pada awalnya kita kayak pengen testing market di Jakarta aja.
0: Oh gitu, emang kalian lagi pengen coba gitu ya di luar Bandung ya, terus?
1: Karena mostly kan konsumen kita itu orang Bandung. Nah kita ingin tahu potensi kita di Jakarta itu kayak gimana. Dan alhamdulillahnya kemarin ya lumayan lah.
2: Lumayan lah.
1: Lumayan.
0: Hitungannya berarti dari 100% berapa kemarin?
1: Berapa ya? 65, 75 mungkin.
0: Oke, itu bagus banget sih buat, maksudnya memang untuk pengukuran awal dulu ya kan. Kita kasih tepuk tangan lu ya teman Pro2 ya. Oke, nah berarti kemarin kalian sendiri yang jaga booth-nya?
1: Iya.
0: Bertiga. Bertiga. Itu gimana sih kalau misalkan kita kayak menghadapi orang-orang yang mungkin kalau di bazar kadang orang mostly itu lihat dulu, dia keliling baru beli kan. Nah, biasa kalian ada ini enggak sih kayak oh ya enggak apa-apa kan lihat-lihat dulu atau gimana? Misalnya orang malas kalau gitu ya.
1: Kita diemin.
0: Oh gitu. Kalian diemin. Kita jadi orang ngelihat gitu ya. Melihat-lihat ngambil gitu kan.
2: Lihat-lihat ngambil nanya langsung gitu ini berapa. Kita ngomong kayak Kak kalau butuh apa-apa kita ada di pinggir ya. Kakaknya lihat-lihat aja kita.
0: Karena benar-benar
1: yang kita lihat dan pengalaman sendiri ya kalau misalnya kita datang ke suatu toko dan langsung ditanya-tanyain sama mbaknya.
0: Iya,
1: itu bener. Kita jadi ngerasa kayak dijudge gitu.
0: Iya, jadi kita, pressure ya.
1: Betul, jadi pressure kayak aduh gua harus beli nih, gua harus beli nih. Nah, kenapa kita enggak kasih assistant ke mereka tuh karena ya udah kalau lu butuh kita ada, tapi kalau misalnya nggak butuh nggak apa-apa lihat-lihat dulu aja.
0: Tapi itu bener banget lagi, malah jadi nyaman ya kalau kayak gitu, karena kan kita baru megang nih kayak kok langsung pergi.
1: Iya.
0: Kayak gitu nggak kalian kayak gitu nggak kayak gitu. Oke, berarti dari bazar itu nih yang akhirnya kalian kembangkan atau mungkin akhirnya menjadi suatu masukan buat Made For You apa waktu kemarin selesai bazar di Urban Forest Cipete ya berarti kemarin ya.
1: Betul.
0: Apa tuh yang jadi mungkin evaluasi dari kalian?
2: Evaluasi dari kita mungkin
1: apa ya?
0: Apakah akhirnya oke kita udah bisa nih untuk expand ke Jakarta atau jangan dulu berarti gitu? Dari kaliannya gimana?
1: Sebenarnya
0: udah bisa
1: sih, udah bisa
2: sih. Malah kita nagih, kita
0: betul pengen itu pengen belajar di Jakarta lagi. Wow.
1: Karena culture-nya beda sih sama beda di Bandung.
0: Bedanya apa sih dari pembelinya kah atau dari apa?
2: Dari pembelinya.
1: Dari pembelinya beda. Karena mostly tuh kalau misalnya di kemarin kita bazar di Jakarta itu orang-orang tuh nggak banyak nanya langsung beli gitu.
0: Oh. Okay.
1: Sebenarnya kita juga nggak masalah dengan yang nanya ya. Cuman kayak less action, less talk more action aja.
0: Oh gitu
1: kan
0: sampai yang ini berapa kak?
2: Baru pegang. Kamu ini dong langsung.
0: Oh langsung
2: itu.
0: Kayak gitu ya, benar-benar set banget ya teman-teman.
1: Betul.
0: Kita mungkin bisa coba bikin bazar di sana ya. Tapi dalam waktu dekat ini kalian bakalan ikutan bazar apa nih?
2: Waktu dekat ini kita ada bazar di Bandung di Braga 8, nama bazarnya tuh Lokarea.
0: Lokarea. Betul. Itu di bulan apa?
2: itu di bulan ini tanggal
0: di bulan ini
2: bulan depan, Juni.
0: Juni
2: 6 sampai 7 Juni.
0: Berarti kalian akan bawa berapa collection ke sana?
2: Semua collection.
0: Ya. Jadi kalau teman-teman Pro2 kayak mungkin pengen lihat itu langsung, terus semuanya di situ bisa langsung ke sana ya, berarti ya teman Pro2. Oke, kita cek lagi pertanyaan dari teman Pro2 ya. Ini ada juga dari Raffi. Katanya Raffi pengen tanya, tadi kakaknya bilang awal mula dari tugas kuliah, tapi buat sampai titik sukses kayak sekarang, versinya kalian tuh kayak gimana? Menurut kalian sekarang ini udah di tahap sukses atau masih merintis?
1: Belum sukses.
0: Berarti kadar mungkin atau mungkin goals dari Made For You untuk supaya kalian bisa satisfied juga tuh pas kapan sih? Pas Made For You apa? Atau mungkin dipakai siapa? Katy Perry ya kalau nggak salah. Terlalu dah. Ariana Grande ya.
2: Kalau aku sendiri di tahap yang aku ngerasa wow udah sukses tuh. Kalau misalnya orang-orang ya punya offline store saat
0: ini,
2: kayak orang-orang ini pasti baju Made For You nih.
0: Langsung ketebak gitu ya, langsung tahu ini kualitasnya Made For You. Kalau yang lain apa nih versi goalsnya? Ataukah sama atau ada bedanya?
1: Kalau aku sama sih, kayak aku pengen ada offline store, terus aku juga pengen kayak ya itu orang-orang tuh kalau misalnya mikir ingin beli baju di mana tuh udah langsung kayak Made For You gitu.
0: Langsung ketik gitu kayak. Betul. Bosan nih pengen beli baju Made For You langsung gitu ya. Oke, next pertanyaan juga dari aplikasi Area Digital nih teman Pro2, ada juga dari Cika. Katanya yang pengen tanya, kalau misalkan nih kalian nanti mau ngerilis collection lagi, kira-kira apa sih yang sekarang mungkin lagi tertarik atau lagi kalian brainstorming di Made For You? Apa tuh?
1: Polkadot sama lace ya.
0: Ih, keren banget teman Pro2, karena emang sekarang semua lagi terpolka-polka.
1: Betul, semua orang di mana-mana tuh polka.
0: Ini juga polka. Jadi kalian akan rencananya mau fokus di tadi mengembangkan produk untuk polkadot dan juga lace gitu berarti ya. Tapi kalau dari kemungkinan kalian sendiri, yang mana dulu nih atau barengan dua-duanya?
3: Ini gimana insight
1: customer sih? Kalaupun lace dikombine sama polkadot
0: tuh lucu banget, masih nyambung banget lagi teman Pro2 kita. Station ya teman Pro2 pokoknya ya. Nah, dari Made For You ini juga buat teman-teman Pro2 juga nih yang mungkin punya bisnis clothing brand juga atau mungkin pengen punya bisnis clothing lain, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dulu gitu di awal? Boleh satu-satu siapa? Coba duluan.
1: Modal sih ya.
0: Modal. Iya sih, benar sih.
2: Tim sih menurut aku.
0: Oh, sama tim ya.
1: Iya, sama tim.
2: Tadi kakak nanya juga kan, kenapa bisa kita fun? Karena ya kita nyambung satu timnya dan kita
1: kalau tim teman. Karena kita bertiga temenan. Tapi sebenarnya enggak semua teman juga bisa dijadi
0: ya, itu dia sih benar-benar ada teman yang cuma buat main doang ya, tapi kalau kalian main iya, bisnis iya. Gimana caranya kalian ngebedain kayak ini lagi ngomongin bisnis nih, itu kayak gimana? Atau kalian nggak ngebedain campur aja gitu?
1: Karena pada awalnya kalau misalnya mau ketemu itu selalu kayak kita ngomongin ini ya hari ini gitu.
0: Oke. Jadi mostly kalian ngomongin Made For You dulu?
1: Betul, karena kan ada tugas dari kampus juga kan. Jadi misal kayak ada target-target yang harus dikejar, nah itu tuh harus beres dulu baru kita main.
2: Baru kita ngobrolin yang lain.
1: Mau
2: curhat boleh,
0: Tapi ini dulu ya
2: gitu ya, beresin dulu ya
0: gitu. Tapi kalian sejauh ini udah pernah sempat ada kayak mungkin argumen gitu gak sih? Atau mungkin ada kayak clash-clash sedikit udah ada belum?
3: Lebih ke beda pendapat,
1: beda pendapat aja sih, tapi nggak pernah berantem gitu.
0: Biasanya kalian akhirnya mengambil suatu keputusan ketika kalian bertiga berbeda-beda tuh kayak gimana?
2: Voting yang banyak sih
0: ya.
2: Kita ganjil, jadi yang vote terakhir aja yang beban pasti.
0: Benar-benar. Biasanya vote terakhir siapa?
3: Aku.
0: Jadi kamu penentunya ya di situ ya. Nah gimana tuh kamu akhirnya mencoba untuk kayak aku harus rasional nih milihnya. Kamu kayak gimana?
3: Ya sesuai sama yang aku suka aja. Menurut aku, oh yang ini lebih oke, ya udah yang ini gitu.
0: Tapi pokoknya kayak peraturannya jangan ada yang bawa ke real life gitu ya, jangan bawa ke perasaan gitu ya. Ini teman Pro2. Pertanyaan terakhir dari teman Pro2 juga di WhatsApp Pro2 Bandung ada dari Indah. Katanya pengen tanya juga nih, kalau misalkan Made For You sendiri itu tuh sebenarnya arti dari namanya apa sih?
2: Made For You.
0: Jadi tercipta buat kamu.
1: Betul. Kita bikin buat kamu gitu, karena kan ya dengan kualitas dan style kamu gitu, kayak gitulah sebenarnya.
0: Jadi kayak kamu kayak banget gitu ya.
1: Terus kita pengen kayak ngerasa konsumen kita itu kayak dipersonalize gitu, kayak apa ya? Kayak lebih intim aja gitu. Kalau misalnya kayak dibuat untuk kamu gitu.
0: Kalau dibuat untuk kalian banyak banget ya soalnya. Jadi kayak for you kayak satu.
1: Iya, special. betul.
0: Oke, okay, nah buat teman Pro 2 juga nih udah dengerin Made for You di Pro 2 Bandung dan penasaran banget mungkin pengen lihat collection-nya, mungkin pengen beli juga nih ya mumpung payday sale ya sekarang ya. Mungkin boleh teman-teman di share sosmednya silakan.
1: Instagram kita madfo.u atau Made for You. Terus Shopee kita juga sama, TikTok kita sama, sama semua pokoknya. TikTok Shop semua sama.
0: Oke, madfo.u.
2: MADFO.U.
0: Nah, yeah. Teman-teman Pradua langsung aja di cek juga ya. Dan untuk nih teman-teman Pradua juga yang pengen tahu Made for You juga bisa di ikutin sosial medianya pastinya teman Pradua. Nah, buat teman Pradua yang pengen beli nih harus kira-kira kalau baru pertama kali beri Made for You harus cobain collection yang mana dulu nih?
3: Denim.
0: Ya, rasakan denimnya dulu ya.
2: Collection kita.
0: Betul. Oke, kalau gitu teman Pro 2, terima kasih banyak Made for You di siang hari ini.
1: Terima kasih banyak juga.
0: Udah ngobrol-ngobrol seru dan buat teman Pro 2 juga thank you banget yang udah stay tune di Santai Siang Hari. Benar-benar apa yang tadi dari teman-teman Made for You sampaikan bisa menjadi insight baru ya buat teman-teman Pro 2, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang emang pengen punya bisnis juga. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi ya teman-teman ya kalau next collection bisa dibawa ke sini ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, pastinya sukses terus buat kalian. Sehat-sehat. Ya, dan see you. Dadah. Dan teman Pro 2 pastinya thank you juga buat kamu dan jangan kemana-mana pastinya masih di Santai Siang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro 2. Kemarin ya kita udah beberapa hari lalu nih kita udah nginin euforianya kemenangan Persib di Super League 2025-2026 yang mana itu hat-trick ya selama 3 tahun berturut-turut gitu. Persib akhirnya menjuarai di bawah pelatihnya Bojan Hodak. Tapi nih karena udah Bojan Hodak di akhir ini, di akhir Mei ini, selaras juga sama waktu beres Liga, ternyata Bojan Hodak naik nih jabatannya. Beliau jadi shareholder group technical advisor. Jadi wow, ini dia naik pangkat ya. Karena memang dari Persib juga ingin mempromosikan Bojan Hodak dan ingin menggapai goals yang lebih baik lagi, dimana ingin mendapatkan goals jangka panjang nih, biar Persib tuh terus-terus menang, juara terus, ya kan? Produser. Nah Tuan Pro 2, kalau kamu kemarin gimana nih? Kemarin apakah kamu ikut konvoy juga? Seru banget sih itu karena jujur nih Gina lihat dari RRI Bandung ya, Gina lihat dari studio juga, rame banget. Apalagi Gina waktu itu kebagian di shift malamnya, gak bisa pulang ya. Tapi seru banget menikmati atau ngeliatin teman-teman ya yang lagi konvoy merayakan kemenangan Persib Bandung ya. Ah, seru banget sih Tuan Pro 2. Kalau kamu nih Tuan Pro 2, apakah setuju nih Bojan Hodak naik pangkat? Tapi harus setuju sih karena dia ingin Persib selalu menang.
1: Kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Sayang kamu.

0: Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International, sama kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan, dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.
1: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina, waka waka, Pokoknya dua

0: Tuh Radio, aduh ada suara baru di sini. Ya. Bukan yang ini tapi ya.
1: Bukan yang ini. Yang ini suara barunya ya.
0: Suara barunya ada Raya di sini.
1: Dari tadi sih aku ada juga ya di sini ya teman Pradua. Cuman memang tadi ngebahas apa Gin sebelumnya?
0: Made for you nih, ya. Entrepreneur ya. Ih, keren banget ya ngelihat kakak-kakak yang mau sukses ini. Waduh, bener. Mau sukses banget sih.
1: Semi sukses. Bentar lagi soalnya ya.
0: Iya, tapi seneng banget sih ngelihat mereka akhirnya bisa ngebikin bisnis, terus nge-build bisnis. Dan walaupun baru 6 bulan, tapi progresnya oke banget.
1: Iya, tapi kelihatan
0: ya.
1: Banget sih, oke banget ya teman-teman Pradua. Sama nih, kayak hal yang sebenarnya tuh sebentar lagi bakalan ada di depan mata kita. Itu ya, Idul Adha.
0: Idul Adha nih. Ya. Kenapa bisa tiba-tiba ngomongin Idul Adha?
1: Karena besok. Bukan.
0: Karena ternyata ada tradisi unik juga. Oh iya. Karena tadi kan ngomongin baju nih, ngomongin baju-bajuan. Ternyata ada juga hal unik ketika mau momen Idul Adha. Kan Idul Adha sembelihnya apa, sapi ya atau kambing atau domba gitu. Nah ini ada tradisi unik namanya sapi manten. Yang mana sapinya tuh dihias. Manten tuh kan identik sama pengantin.
1: Iya
0: ya.
1: benar.
0: Itu sapinya tuh dihias kayak pakai. Pakai apa? Namanya tuh aksesoris.
1: Kayak mau gitu. Nikah gitu.
0: Bener. Sapinya tuh kayak dijadiin seorang calon gitu. Calon manten terus diarak-arakin. Nah, ini tradisinya ada di daerah Pasuruan. Kan lucu banget ya kayaknya.
1: Iya. Oh my god. Kalo gunanya tuh untuk apa gini berarti?
0: Sebenarnya mereka itu ingin untuk menghormati. Kalau di keyakinan mereka ya, saya ya, keyakinan mereka itu untuk penghormatan terakhir lah untuk si sapinya.
1: Oke.
0: Kita tidak bisa membahas terlalu dalam karena takut kita
1: salah.
0: Ada, cuman menurut informasi ini mungkin juga sesuai keyakinan ya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini adalah tradisi atau budaya yang ada di Jawa Timur gitu.
1: Yeah,
0: mungkin
1: Pro
0: kamu teman Pro 2 yang orang Jawa Timur ada di Bandung gitu ya.
1: Yeah, coba nih.
0: Apakah benar nih? Gitu.
1: Karena memang Indonesia itu kan kaya banget sama tradisi dan sapi manten adalah salah satunya teman Pro 2.
0: Iya nih, kayak penasaran kan ya gitu. Kalau melihat sapi manten lewat di jalan gitu kan,

0: siaran ini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World Cup.

0: kalau tadi udah ngebahas seputar apa yang dilakuin sama orang menjelang Idul Adha ya. Nah sekarang Gina bakal ngebahas katanya pasca dari Idul Adha itu.
1: Ini harus kita siapin sebelumnya.
0: Kenapa emang? Kenapa?
1: Karena kan kalau udah Idul Adha, pasti kamu teman produ udah siap-siap ngebakar sate kan?
0: Iya lagi.
1: Coba udah janjian sama siapa aja
0: Banyak sih. Kayak sate part 1, part 2, part 3.
1: Kan. Ya belum sama teman yang ini, sama teman yang itu.
0: Bener.
1: Siap-siap lah.
0: Kamu gimana, Gin?
1: Ya gimana ya? Belum ada lagi.
0: Agak sedih ya teman berdua.
1: Nah,
0: ya.
1: Kamu kalau udah ada rencana kayak gitu ya siap-siap menimbun lemak.
0: Oh my god. Itu sih sebagai remaja-remaja yang udah mulai wellness ya, udah mulai sadar dengan kesehatan, memang itu harus kita pikirin juga sih teman berdua.
1: Terus gak mau juga kan naik bebek secara tiba-tiba kan?
0: Iya benar.
1: Cuman gara-gara satu hari nyate.
0: Terus gimana dong life hacksnya
1: Gin? Nih buat kamu Raya asik. Enggak sih buat kamu
0: aku
1: juga
0: teman
1: berdua. Nih mungkin yang lagi di jalan lagi mikirin ya gimana nih biar aku tetap bodynya fit gitu dan bodynya body goals walaupun besok Idul Adha tuh kamu harus latihan beban.
0: Latihan beban. Yes. Wow, itu kayaknya kita udah setiap hari udah beban ya. Latihan apa lagi sih? Gini, latihan apa lagi?
1: Latihan kardio juga. Kamu bisa jalan santai tapi ya di waktu 20 sampai 30 menit.
0: Oh, gitu. Jadi enggak usah terlalu lama-lama ya.
1: Jadi
0: enggak menghabiskan waktu gitu ya.
1: Iya, yang penting bisa ngebakar kalori dulu sebelum besok siap-siap menerima kalori lagi.
0: Oh, gitu deh. Oke deh, kalau gitu kayaknya bisa sih ya teman berdua ya.
1: Bisa dong.
0: Kayak gitu.

0: Yuk teman berdua, kita harus say goodbye nih ya ke Gina bye-bye. Karena ternyata Gina harus melanjutkan perjalanannya di hari ini. Tapi kita ketemu lagi kamu kapan?
1: Iya nih, panjang banget. Aduh, kapan ya? Minggu depan dong.
0: Besok?
1: Pasti. Oh iya, besok lagi, besok. Bener. Oke, stay tune terus ya teman berdua, iya. Dengerin lagi suara Gina.
0: Bener teman berdua. Kalau gitu thank you so much Gina.
1: Thank
0: ya.
1: You juga.
0: Enjoy Raya. See you lagi di Pro 2.
1: Siap-siap sih. Oke, pokoknya dari aku buat kamu teman Pro 2, terima kasih. Dan keep your spirit up. Asik.
0: Udah.
1: Ada lanjutannya.
0: Udah asik, keren, udah selesai.
1: Belum. Itu ada back sound aja ya, gitu.
0: Silakan.
1: Kan jadi lupa ini.
0: Keep your spirit up.
1: Karena besok kamu akan menikmati hari-hari yang bahagia. Bisa ketemu keluarga lagi, bisa janjian sama teman, meet up ya kan. Tapi harus tetap dijaga semangatnya olahraga.

0: Bencana bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan lebat, gempa bumi, atau kebakaran bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa bersiap. Pastikan kamu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Siapkan peralatan darurat seperti air minum, makanan, senter, dan obat-obatan. Cek kondisi rumah kamu, apakah ada saluran air yang tersumbat, dan pastikan semuanya aman. Jika hujan deras turun, pastikan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berpergian ke daerah rawan banjir atau longsor, dan selalu periksa informasi cuaca terkini. Ingat, bencana tidak dapat diprediksi, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi resikonya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Aku Geljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Itu Pro 2 masih bareng sama Reva, pastinya masih di Santai Siang. Dan by the way, ini di siang hari ini teman Pro 2 Reva juga pengen kasih tahu kamu kalau misalkan nih ya, dari Hunter X ini tuh mereka mencetak kemenangan bersejarah di American Music Awards lagi-lagi lewat lagu Golden di teman Pro 2 yang meraih lagu Song of the Year. Meraih Song of the Year ya. Dan lagu ini juga merupakan sebuah title track dari film animasi sukses produksi Netflix K-pop Demon Hunters. Dan juga penyerahan piala ini tuh sempat kayak pencuri perhatian karena diberikan secara mengejutkan dalam 30 menit pertama sejak acara dimulai nih teman Pro 2. Bahkan ini tuh juga langsung di-share di sosial medianya dari MS dan juga CBS TV.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Bencana bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan lebat, gempa bumi, atau kebakaran bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa bersiap. Pastikan kamu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Siapkan peralatan darurat seperti air minum, makanan, senter, dan obat-obatan. Cek kondisi rumah kamu, apakah ada saluran air yang tersumbat, dan pastikan semuanya aman. Jika hujan deras turun, pastikan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berpergian ke daerah rawan banjir atau longsor, dan selalu periksa informasi cuaca terkini. Ingat, bencana tidak dapat diprediksi, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi resikonya.

Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fitega Rajasa. Di film Teman Tegar Merah ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, kalau di kawasan di Ponegoro di sore hari ini udah terpantau hujan ya teman Pro 2. Gimana nih kalau misalkan di daerahnya kamu, boleh dong di spill di 0812-6020-996 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg. Dan by the way teman Pro 2, di jam 3 sore ini bakalan barengan sama Sandy di Sore Ceria. Kalau gitu ya pamit teman Pro 2, stay safe, healthy and see you, dan ketemu lagi barengan sama Raya besok. Bye bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Drake yang kembali mencetak sejarah di tangga lagu Billboard 200 setelah tiga album barunya yaitu Iceman, Habibti, dan Maid of Honor debut langsung di posisi nomor 1, 2, dan 3 pada chart edisi 30 Mei 2026. Ketiga album tersebut dirilis bersamaan pada 15 Mei lalu menjadikan Drake sebagai artis pertama yang berhasil menguasai tiga besar Billboard 200 secara bersamaan sejak chart tersebut rutin diterbitkan pada tahun 1956.
1: Info Pro 2.
0: Kabar lainnya datang dari BTS yang baru saja mengukir prestasi gemilang di panggung American Music Awards 2026 di mana mereka sukses membawa pulang piala kategori Song of the Summer lewat lagu utama berjudul Swim di mana seluruh anggota dari BTS hadir langsung di MGM Grand Garden Las Vegas Arena. Untuk menerima penghargaan tersebut, di mana kehadiran lengkap mereka ini dilakukan di sela-sela jadwal konser 4 malam yang habis terjual di Allegiant Stadium. Selain itu, mereka juga berhasil meraih predikat Artist of the Year.
1: Info Pro 2.
0: Band dream pop favorit banyak pendengar generasi streaming, Cigarettes After Sex, kini resmi kembali dengan single terbaru berjudul Twizzler. Lagu ini melanjutkan momentum besar yang tengah dinikmati project milik Greg Gonzalez tersebut setelah mereka berhasil masuk daftar top 200 artis paling banyak didengarkan di Spotify.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Itu tadi informasi Pro 2 di sore hari ini. Informasi selengkapnya bisa kamu dengarkan dan juga baca langsung di rri.co.id. Dan Sandy Puspandini ini bakalan temenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2 di Pro 2 Sore Ceria.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, kami dari Gama Lelaudi Cantika dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: di Kota Bandung udah turun, bahkan dari kemarin turunnya tuh setiap sore teman Pro2 ya, dan itu tuh bisa berlangsung sampai nanti malam, awet hujannya ya, dan bisa sampai subuh. Alhasil pagi-pagi jalanan Kota Bandung tuh basah semuanya. Awet banget hujannya Kota Bandung, gak seawet pelatih Persib, sedih banget teman Pro2. Yes, kemarin setelah kita berpesta pora bareng-bareng Sabandungan teman Pro2 ya dalam konvoy Persib, ada satu informasi terbaru, yaitu adalah penggantian pelatih Persib Bandung, di mana sebuah era emas kan emang baru aja berganti ya, lewat akan resmi Persib Maung Bandung baru saja mengumumkan perubahan besar di jajaran kepelatihan mereka. Setelah sukses besar mendominasi sepak bola Indonesia dan konsisten mempersembahkan gelar juara di setiap musimnya selama 3 tahun terakhir, Boyan Hodak resmi mengosongkan kursi head coach. Yes. Jadi coach Boyan ini gak pergi kemana-mana sebenarnya. Jadi beliau sekarang mengemban peran baru sebagai shareholder group technical advisor atau penasehat teknis demi menjaga warisan kesuksesan Persib di masa depan. Dan estafet perjuangan ini resmi diserahkan kepada Igor Tolik yang naik kelas dari posisi asisten pelatih. Coach Igor kini resmi memegang komando penuh sebagai pelatih kepala yang baru untuk melanjutkan the legacy yang sudah dibangun bersama-sama Coach Boyan Hodak. Aduh, hatur nuhun pisan Coach Boyan ya atas dedikasi dan 3 gelar juara berturut-turut ini. Coach ya, dan selamat buat Coach Igor Tolik, selamat mengemban tugas baru untuk membawa Maung Bandung terbang lebih tinggi lagi, insya Allah jauh lebih baik lagi.
1: Santai siang di Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Nanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International, sama kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan. Dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.

Pro 2, perubahan bukan hanya terjadi di Persib Bandung. Perubahan juga bukan terjadi di band The Massive ya. Perubahan ini juga terjadi buat Ed Sheeran yang ternyata juga mengkonfirmasi kalau dia meninggalkan labelnya Warner Music Group setelah menjalin kerjasama selama 15 tahun lamanya. Dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh Ed Sheeran melalui surat terbuka kepada penggemarnya lewat newsletter pribadinya. Jadi Warner Music juga telah mengkonfirmasi kabar hengkangnya Ed Sheeran ini kepada media di Inggris ya. Dan dalam pernyataannya Ed Sheeran ini menegaskan keputusan keluar dari Warner Music bukan disebabkan konflik dengan label rekaman, tapi dia mengaku hanya ingin perubahan dalam perjalanan karir profesionalnya. Karena mungkin biasanya kalau label kan udah punya warna tersendiri, tahu gitu ya, kayak menentukan nih yang akan diterima market seperti apa. Dan terkadang ada beberapa musisi yang merasa tidak terlalu bebas dalam berkarya. Dan ini juga terbukti kalau lihat dari The Massive ketika dia udah keluar menjadi indie label Teman Pro 2 ya, kayak warna musiknya langsung berubah gitu. Nah, apakah ini juga akan terjadi sama Ed Sheeran atau ya, kita akan lihat aja. Tapi yang jelas, selama bernaung di Warner Music, Ed Sheeran ini merilis 8 album studio dan menjadi salah satu musisi paling sukses di dunia. Sejak album debut Plus yang dirilis tahun 2011 lalu, Ed Sheeran ini diperkirakan telah menjual lebih dari 200 juta album secara global, di mana lagu Shape of You juga menjadi salah satu lagu yang paling banyak diputar di Spotify dengan hampir 5 miliar streaming. Sementara album Divide yang meluncur pada 2017 lalu tercatat sebagai salah satu album tersukses di era streaming dengan hampir 40 juta unit equivalent album. Dan beberapa karya terbaru Ed Sheeran disebut tidak sekomersial rilisan sebelumnya. Album terbarunya Play hanya menempati posisi 5 tangga album di Amerika Serikat. Dan hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait rumor kepindahan Ed Sheeran ke Universal Music Group Teman Pro 2. Tapi kalau memang ternyata ada informasinya, nanti kita bakalan update buat kamu.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu para pecinta musik dan punya Spotify dong ya. Spotify ini meluncurkan fitur baru bernama Reserve pada Kamis 21 Mei kemarin yang dirancang untuk mempermudah penggemar setia dalam mendapatkan tiket konser musisi idola mereka. Jadi lewat sistem ini, Spotify akan mengidentifikasi pendengar paling loyal berdasarkan metrik aliran streaming, aktivitas berbagi, serta keaktifan account premium guna menyaring robot atau bot ya. Kemudian menahan 2 tiket tur khusus untuk mereka dalam jendela pembelian eksklusif sebelum penjualan umum dibuka. Jadi lewat slogan Anda hadir untuk artis, Spotify hadir untuk Anda, platform pemutaran musik digital ini berkomitmen untuk tidak menarik biaya tambahan sehingga bangku penonton konser dapat didominasi oleh para penggemar sejati yang paling berkontribusi bagi sang penyanyi. Ya, setuju gak sih? Sandy lumayan setuju, teman Pro 2 ya. Tapi kan kalau misalkan happiness gimana ya? Kadang ada yang bilang, ya gak apa-apa dong datang doang tapi gak hafal. Kan aku udah bayar tiket. Satu sisi yang penggemar fanatik, aduh please lah kasih ini kesempatan buat penggemar fanatik aja. Kita kan udah jatuh cintanya dari dulu sama si musisi itu. Kita udah punya beberapa official merchant-nya, kita udah punya posternya dari zaman dulu. Ya masa sih kamu cuma dengerin 1-2 lagu? Ya inilah pro kontra teman Pro 2. Tapi apa yang dilakukan Spotify, kamu setuju atau enggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Nanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Ciamplas. Masuk.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de kopo.
0: Nata de kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Masuk.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: nanti tepat pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ngobrol ya bersama satu narasumber kita, seorang pemenang Duta Jawa Barat 2025, Endah Parawangsa SPD. Kita akan bahas ya tentang bagaimana sih sang Duta Baca ini merawat asa untuk anak diaspora di Indonesia yang ada di Malaysia ya. Pokoknya pantengin terus 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Terpaksa bila semua telah berbeda.
2: Hai, aku Ziva, temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik.
3: Ngerti bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
4: Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: You are still listening Pro 296 FM, teman Pro 2. Kan benar kata Sandy ya, ini makin deras hujannya, teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa ya, Sandy bakalan terus temenin kamu, especially di jam-jam segini nih, jam 16.30-an. As usual kita bakalan ngobrol sama satu narasumber kita, dan tadi juga Sandy udah announce kalau kita bakalan ngebahas tentang gimana sih juara satu duta baca itu merawat asa untuk anak diaspora Indonesia yang ada di Malaysia. Karena sore hari ini Sandy udah bareng sama pemenang Duta Baca Jawa Barat 2025. Sudah ada Teh Endah Parawangsa SPD. Selamat sore Teh Endah.
4: Halo, selamat sore Teh Sandy.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah,
3: Alhamdulillah.
4: Luar biasa. Allahu Akbar.
3: Masya Allah, tabarakallah ya. Teh Endah sehat ya?
4: Alhamdulillah Teh Sandy.
3: Oke, ini lagi sibuk apa sekarang?
4: Kalau sekarang alhamdulillah selain bekerja juga berkegiatan bersama teman-teman di Duta Baca Kabupaten Bandung dan juga Duta Baca Provinsi Jawa Barat.
3: Ih, sempet tadi tuh teman aku nanya, kalau Duta Baca tuh emang gimana sih bacanya? Terus aku langsung nyeletuk, mereka tuh itu baca 3 lembar dalam 1 detik. Enggak dong. Enggak dong. Gimana sih kalau Duta Baca itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu waktu proses menjadi Duta Bacanya waktu itu sampai akhirnya keluar menjadi pemenang, gimana sih Tenda?
4: Wah, makasih banyak nih Teh Sandy ya. Jadi Duta Baca itu adalah salah satu program yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip gitu. Kalau di Jawa Baratnya Dispusipda. Dan jadi program turunan ke Dispusip di kabupaten dan kotanya masing-masing. Nah waktu itu, waktu tahun pertama 2024, Enda daftar, ternyata gak masuk.
3: Oh sempat 2024?
4: Iya, Enda tempat coba di 2024, terus gagal di 40 besar. Nah tahun depannya itu, karena tadi punya semangat, kayaknya kalau sendirian tuh capek ya, kalau berjuang sendirian. Nah Enda coba lagi daftar di tahun 2025-nya, dan alhamdulillah di percobaan kedua ini jadi winner di Kabupaten Bandung.
3: Wow.
4: Nah setelah itu karena setiap kabupaten kota itu harus mengirimkan delegasinya untuk di Jawa Barat, jadi setiap winner yang di kabupaten kota itu melanjutkan ke Jawa Barat dan tentunya membawa program literasinya masing-masing seperti itu.
3: Oke. Nah nilai utama dari seorang duta Jawa Barat itu apa sih Teh? Apakah memang kayak either dia jago baca secara cepat gitu, yang tadi ya asumsi ya gitu. Ini karena secara awam mungkin masih banyak orang yang bertanya-tanya, atau ternyata sudah banyak buku yang memang dibaca dan punya passion dalam membaca.
4: Baik, jadi untuk menjadi duta baca baik di kabupaten ataupun di Jawa Barat, kita tuh melalui serangkaian proses gitu. Dan ini enggak lomba-lombaan pas cepat-cepat baca ya Teh Sandy ya.
3: Bagus-bagus juga enggak, misalkan kayak intonasinya gitu, enggak ya?
4: Enggak, jadi dalam rangkaian prosesnya tuh ada mulai dari seleksi berkas gitu, lalu juga wawancara, unjuk bakat, dan juga tentunya yang paling penting adalah program literasi atau sejauh mana gitu ia memiliki semangat dan juga gerakannya tadi masyarakat untuk menggaungkan literasi itu sendiri.
3: Benar banget, karena yang seperti kita tahu sempat ada datanya, walaupun ini datanya sempat saya dibaca di 2 tahun lalu gitu kan ya, bahwa literasi Indonesia itu masih rendah. Benar nggak itu? Masih relevan nggak dengan data sekarang?
4: Oke, kalau ngomongin rendah atau enggaknya nih ya, ada beberapa pandangan gitu. Nah yang pertama itu ada yang mengatakan bahwa ya kalau dari segi angka statistik gitu ya, dibandingkan dengan jumlah kita hari ini, iya sih kita masih ketinggalan mungkin ya sama negara-negara kita yang lain. Tapi ada juga mengatakan nih Teh, bahwa hal itu tuh memang sengaja didesain gitu supaya kita tuh punya mindset, ya emang kita tuh kurang, kita tuh selalu kurang gitu. Nah mungkin ini lebih ke cara pandang kita sih hari ini. Kalau melihat keseluruhan ya mungkin ini jadi PR bersama. Tapi ini jadi tugas kita bersama juga tentang dari kolam yang besar ini kita bisa jaganya sejauh apa sih gitu.
3: Tapi kalau kamu pribadi melihatnya, kita gak usah ngomongin Indonesia deh. Di Jawa Barat sendiri gimana nih? Anak-anak mudanya tuh untuk antusias dalam literasinya bagus atau sudah masih cukup, masih kurang?
4: Oke, alhamdulillah kalau ngelihat di Jawa Barat sendiri ya Teh ya, sekarang tuh banyak banget nih komunitas-komunitas, baik itu di bawah naungan dinas ataupun mereka secara mandiri gitu. Hanya PR-nya hari ini adalah bagaimana mereka itu bisa terhimpun. Jadi masih pada masing-masing nih Teh, yang senang baca, misalnya dia bikin komunitas ini, yang ini juga bikin komunitas. Jadi komunitasnya banyak tapi tidak terhimpun secara keseluruhan. Nah mungkin disitulah peran Duta Baca. Dia menjadi seorang inspirator, lalu juga kreator, dan juga katalisator yang bisa mempercepat dan juga menghubungkan banyak elemen itu.

0: Sekolah Arunika.
1: Oh.
0: Nah, kalau Sekolah Arunika itu salah satu programnya itu adalah untuk mengajar adik-adik diaspora yang ada di Sanggar Bimbingan Permai Penang Malaysia. Mm-hmm. Jadi waktu itu perjalanan itu waktu kuliah di UPI, mm-hmm, semester 7, Ena punya kesempatan PPL luar negeri ke sana.
1: Okay.
0: Nah, Ena tuh ngajar lah di sana, jadi ketuanya selama 1 bulan. Nah, anak-anak di sana tuh anak-anak diaspora tanpa dokumen, yang orang tuanya mungkin punya kendala di kelengkapan dokumen, yang akhirnya anak-anaknya juga jadi gak punya dokumen.
1: Oke. Okay.
0: Dan ada sekolah alternatif lah di sana, gitu ya. Nah, sekolah itu menghimpun adik-adik dari anak-anak Indonesia gitu, yang di sekolah. Waktu Enda pulang ngerasa sedih nih, Teh. Dan guru Enda, Pak Yusuf Trihalamang, selalu mengingatkan bahwa pengabdian itu bukan yang ketika kita datang lalu pulang gitu ya, tapi bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan.
1: Okay.
0: Nah, ketika pulang ke Indonesia, enak ngajaklah teman-teman, karena dari PGSD kan banyak juga yang suka ngajar. Mau nggak kita ngelanjutin, ya kalau masalah administrasi dan lainnya mungkin itu memang belum jadi ranah kita, tapi setidaknya ayo dong kita bantu mereka buat bisa baca aja gitu, baca tulis. Nah, jadi Anda sambungkanlah adik-adik yang ada di sana dan kakak yang ada di Indonesia. Jadi mereka punya kakak asuh dan adik asuh berpasangan gitu. Mereka belajar secara online ataupun daring. Nah, di samping itu juga tentu Sekolah Arunika ini kita berkegiatan dengan berbagai macam elemen. Salah satunya tuh Bunda Literasi. Dan Bunda Literasi itu sekarang untuk di Kabupaten Bandung alhamdulillah sudah ada sampai setiap RW.
1: Wow, ya ini effort banget pokoknya yang dilakukan sama Teh Endah dan juga teman-temannya gitu, termasuk yang tadi di Penang Malaysia itu kan ya. Gitu. Itu total ada berapa anak di sana?
0: Nah, kalau terakhir waktu Endah ke sana itu sekitar 60-an, itu tuh dari TK sampai kelas 6. Dan usianya juga beragam sih, kayak. Nah, kalau sekarang itu terus bertambah dan berkurang gitu setiap tahunnya sesuai dengan tahun pembelajaran gitu. Walaupun ya ada yang melanjutkan, ada juga yang pada akhirnya mereka membantu orang tua mereka untuk bekerja.
1: Oke. Kurang lebih ada 60-an gitu kan ya. Dan pada saat Teh Endah kesana pertama kali, itu mereka literally buta huruf.
0: Nah, jadi itu tuh beragam, Teh. Ada yang memang sudah baca, ada juga yang masih keterbatasan. Karena dari segi SDM sendiri, itu tuh di satu ruangan besar gitu ya, dari TK sampai kelas 6 digabungin. Dan gurunya baru ada 2, Teh.
1: Jadi yang bisa di sana, orang asli sana.
0: Orang Indonesia juga.
1: Orang Indonesia juga. Terus.
0: Nah, bisa dibayangkan ya, Teh, ya, kayak kalau kita mah dulu ngaji gitu di masjid. Ini ngariung, gurunya cuma 2. Dia harus lari ke sini, lari ke sana gitu. Jadi bisa terbayangkan bahwa kalau bicara efektif tentu tidak gitu, tapi setidaknya ada nilai moral lah, secinta tanah air yang diajarkan di sanggar itu. Jadi Anda berharap dengan nih kalau satu-satu punya guru gitu, punya kakak, semoga kekejar lah gitu baca tulisnya. Jadi sampai kelas 4 pun ada yang masih belum bisa baca tulis gitu.
1: Nah, so far ini udah berjalan berapa lama dan apalah hasil yang memang sudah terlihat nih?
0: Alhamdulillah, kalau berjalannya tuh dari 2025 ya, Teh, ya. Nah, kalau dari segi kakak asuhnya, alhamdulillah beberapa kakak asuh kita itu sekarang ada yang sudah punya keberanian untuk dia buka bimbel ataupun dia mengajar gitu sebagai guru les gitu, karena mungkin tadi dia sudah punya porto gitu sebagai guru. Jadi seneng sih bisa ngebantu, karena kan kebanyakan mahasiswa juga yang butuh freelance-an lah gitu ya, Teh, ya. Nah, dari kakak asuhnya seneng banget mereka bisa keberanian untuk itu. Lalu dari adik-adik asuhnya, alhamdulillah adik-adik kita kemarin yang, karena Enda tuh belum ambil semua ya, Teh, jadi gak semua 60-nya gitu. Enda tuh bikin kayak kloter gitu. Nah, adik-adik asuh kita ada yang dari awalnya dia tuh pendiam di kelasnya, lalu juga gak bisa baca. Kemarin waktu pengumuman kenaikan kelas, ada 2 orang yang ranking 1 jadinya.
1: Wow, tepuk tangan dulu teman Pro 2, keren sekali ya. Ini adalah hasil proses belajar bersama Endah dan kawan-kawan, gitu. Yang memang itu banyak yang masih menjadi mahasiswa-mahasiswi UPI ya.
0: Random, nggak cuma mahasiswi UPI juga.
1: Ini apakah memang terbuka untuk volunteer siapapun, atau memang ternyata harus orang-orang yang masuk dalam komunitas lah, let's say gitu, Duta Baca, entah itu ada komunitasnya atau ada mungkin ada orang-orangnya gitu, ada gimana?
0: Jadi kalau untuk kakak asuhnya itu kita open secara umum gitu, okay. Dan kita juga plotting kayak buat kakak-kakak yang memang punya kesenangan

0: perkembangan di pedagogi gitu, di mengajar, kita tempatkan sebagai kakak asuh ataupun guru ya, gitu. Kalau misalnya yang senang ngedesain ya kita kasih ruang di media gitu. Jadi siapapun bisa dan siapapun boleh. Dan alhamdulillahnya ini tuh bekal dukungan juga dari pihak NGO yang dipermainnya juga gitu ya, yang mengizinkan Endah untuk bisa terus silaturahmi sama adik-adik dan juga orang tua di sana. Senang juga dari orang tuanya yang tadinya mungkin kebanyakan menitipkan anaknya untuk sekolah itu, jadi sana nitipin anak teh gitu ya. Nah sekarang tuh orang tuanya juga jadi sama-sama belajar, sama-sama semangat gitu. Karena salah satunya kita tuh harus ada komunikasi sama orang tua gitu. Jadi gak mau antara kakak asuh dan adik asuhnya aja gitu, tapi harus komunikasi itu terjalin. Jadi orang tuanya juga lebih aware gitu dan lebih semangat juga.
1: Aku penasaran deh. Ini kan diaspora yang di sana itu yang which is orang tua-orang tuanya yang memang enggak punya berkas ya gitu, dan itu pastinya juga menyulitkan ya, mau di negara manapun kalau enggak ada berkas sulit gitu kan ya. Kebanyakan itu di Indonesianya tinggal di mana?
0: Kalau di Indonesia sendiri beragam sih teh. Jadi enggak ada yang dari satu provinsi gitu, itu nyebar sih kalau aku tanya-tanya tuh dari berbagai macam daerah gitu.
1: Ada dari mana aja mungkin?
0: Yang enak tinggal mungkin ya, yang enak tinggal, enak kan waktu di sana tinggal di rumah orang tua, ada ayah dan ibunya Atar itu dari Jawa Timur gitu. Ada juga yang dari Jawa Barat juga banyak, dari Sumatera banyak, Sulawesi banyak sih, dari beragam daerah gitu. Dan itu enggak dua-duanya ya, enggak ada yang ibunya, ada yang ayahnya gitu. Karena salah satu orang tuanya juga kan ada yang memang menikah dengan warga negara asing juga.
1: Warga negara sana mungkin ya.
0: Selain Malaysia juga dengan pekerja dari negara lain kan pada ngumpul di sana ya gitu.
1: I see. Oke. Jadi memang ini ya diaspora-diaspora tersebut yang memang menjadi sasaran ya untuk kayak belajar. Nah, ada ini enggak sih kayak kesulitan tertentu yang dihadapin sama Teh Endah sama teman-teman, apakah itu entah keterbatasan bahasa kah? Karena kan walaupun di sana sama di sini mirip ya, tapi di sana tuh sangat Melayu gitu kan. Itu ada enggak sih kayak gitu-gitu?
0: Oke, kesulitan yang pertama kalau waktu kita mulai adalah bagaimana adaptasi dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran digital gitu. Karena kita LDR kan ya Teh.
1: Betul.
0: Jadi harus menggunakan Google Meet gitu. Awal-awal kita mau bikin Gmeet untuk bikin kesepakatan sama orang tua juga mau pakai Google Meet susah. Terus kita pakai WhatsApp lah gitu, WhatsApp video. Tapi alhamdulillah sekarang udah pada bisa pakai Google Meet gitu. Lalu hambatan yang lainnya adalah bagaimana Anda bisa konsisten gitu untuk memfollow up di tengah kesibukan mungkin teman-teman kakak asuh gitu. Apalagi pentingnya dari komunitas itu adalah untuk ya tadi bonding mungkin ya, rasa saling memilikinya gitu. Tapi seneng juga dari awalnya kakak asuh yang awalnya ngajar di kita itu, karena dari UPI-nya itu alhamdulillah selalu kerja sama Penang gitu. Mereka jadi ada kemarin dua orang kakak asuh dari sekolah Arunika itu yang pergi langsung ke sana buat pengabdian ya. Salah satunya itu Teh Dela. Nah, dari awalnya ikut komunitas bareng di sini gitu. Jadi mereka punya keinginan semangat untuk aku mau deh PPL ke sana gitu. Walaupun ya ada risiko ya Teh, ketika kita PPL ke luar negeri kita harus nabung, harus persiapan dan yang lainnya.
1: Enggak murah ya.
0: Iya. Walaupun alhamdulillah dari UPI-nya sendiri ada support gitu. Tapi mungkin dari ruang sederhana ini yang awalnya kita mempertemukan digital, jadi ada semangat untuk kakak-kakak juga pergi ke sana ketemu langsung sama adik-adiknya. Dan waktu ya Dela cerita gitu, jadi seneng di sana udah punya ibu, udah punya adik gitu.
1: Sebenarnya kalau misalkan Teh Endah sendiri melihat ini kedepannya akan seperti apa sih program ini? Ada goals tertentu secara pribadi yang pengen digapai nggak sih?
0: Masya Allah, amin ya. Semoga harapannya adik-adik itu kan di sana baru sampai jenjang SD ya, dari pemerintahan Indonesia itu ada juga bikin sekolah tapi agak jauh jaraknya, harus ke Kuala Lumpur gitu. Nah harapannya kalau misalnya Allah berikan kekuatan dan juga izinnya, nanti kalau untuk sertifikat ataupun persamaan alhamdulillah dari Sanggar Bimbingannya itu sudah kerja sama gitu. Nah harapannya nanti kalau misalnya ruang digital ini bisa lebih konsisten, lebih kuat, nanti bisa juga membuka ruang persamaan di tingkat SMP, SMA gitu. Betul, jadi mereka bisa melanjutkan sekolah lagi walaupun mungkin secara online. Dan sekarang sudah banyak kan kalau di kampus gitu ya percontohannya.
1: Percontohannya udah ya,
0: ada. Tapi ini mungkin agak struggling gitu karena di teman-teman di jenjang yang lebih bawah gitu.
1: Dasar banget sih kalau ini kita melihatnya ya. Jadi ini tuh kayak semacam akan dibikin sebuah, let's say lembaga untuk sertifikasi untuk pengejaran paket B, C nanti kedepannya gitu ya. Atau kayak yayasan gitu.
0: Kalau misalnya Allah izinkan Endah punya yayasan, semoga itu bisa jadi yayasan ya Teh ya. Adapun misalnya tadi kerjasama paketnya sama siapa, ya mungkin akan ada orang lain yang membantu. Kalaupun misalnya tidak Endah sendiri, tapi setidaknya Sekolah Adonika dan Kakak Asuh melalui ruang Duta Baca ini yang memperluas gerak Endah tuh bisa gitu mengantarkan adik-adik yang tadinya sekolah formalnya itu hanya bisa sampai SD, ayo dong kita lanjutin ke SMP, ke SMA, atau sampai ke kuliah gitu, karena cinta mereka ke Indonesia itu besar gitu. Dan kalau one day mereka pulang ke Indonesia gitu, setidaknya mereka tadi, karena yang diajarkan kan selain baca tulis adalah tentang nilai cinta tanah air gitu. Ketika mereka bisa pulang, semoga mereka bisa mencintai Indonesia dengan hebat sih.
1: Wih, ini tepuk tangan dulu, keren banget teman berdua. Ya, tapi kebanyakan dari anak-anak ini apakah mereka pernah ke Indonesia kah, atau ada yang lahir di sana dan belum pernah?
0: Nah, mayoritas itu memang lahir di sana Teh. Jadi cuman 1-2 yang pernah pulang ke Indonesia mungkin ya dengan orang tuanya gitu. Tapi alhamdulillah ada 1-2 juga gitu yang pada akhirnya orang tuanya memutuskan untuk kembali ke Indonesia gitu, untuk berhenti bekerja di sana. Dan kalau ya tadi mereka sudah punya modal baca tulis lah setidaknya gitu. Mereka bisa melanjutkan sekolah di sini dengan jauh lebih mudah gitu, mengikuti kurikulum di sini jauh lebih mudah gitu. Jadi rata-rata mah memang lahirnya di sana dan juga besar di sana Teh.
1: Lahir di sana, besar di sana. Ada yang belum pernah ke Indonesia sama sekali.
0: Mayoritas
1: Tuan Pro 2. Tapi kalau misalkan dari Teh Endahnya sendiri dan kawan-kawan gitu kan ya, para coachingnya lah ya, coachnya ya, kakak asuhnya ya gitu, itu ada rencana untuk kesana gak? Untuk ketemu secara langsung lagi?
0: Kalau pengennya pengen banget gitu ya, tapi sekarang belum. Cuman tadi mungkin salah satunya dengan membuka semangat gitu adik-adik khususnya yang masih kuliah di UPI, kakak asuh yang di kuliah di UPI, mereka tuh jadi walaupun mereka semesternya masih di bawah tuh, mereka jadi punya semangat buat aku kalau nanti PPL, aku pengen PPL-nya di sini, pengen ketemu langsung sama adik ini.
1: Sekaligus tugas kuliah lah ya gitu ya. Dapat nilai juga teman Pro 2 jadi ke sana gitu. Nah, lalu bagaimana nih? Bagaimana peran dari pemerintah setempat, either itu pemerintah kita ataupun yang di sana, ada enggak sih kayak mereka tuh kayak turut serta untuk membantu program ini?
0: Alhamdulillah, kalau dari pemerintah sendiri sebetulnya sudah support ya Teh ya. Namun kan mungkin fokusnya ada banyak sekali gitu ya. Jadi terbagi juga dari Sanggar Bimbingan Permai Penang Malaysia dan juga KJRI itu juga sangat dekat gitu hubungannya. Bahkan waktu Enah magang di sana, Enah juga sempat diundang ke KJRI gitu ya, buat ketemu sama bapak ibu yang ada di KJRI, ngobrol gitu dan juga sharing-sharing gitu. Tapi tentu ini adalah PR yang besar gitu ya Teh ya. Ketika dari pemerintahannya menyambut untuk mengurus mungkinnya administrasi, dari orang tuanya ada yang mungkin merasa ribet dan yang lainnya. Ada juga dari orang tuanya misalnya semangat nih, udah nih kita mau pulang atau pun mau mudik gitu ya, kita harus merapi-rapi gitu. Dari pemerintahnya mungkin juga ada beberapa tahapan-tahapan gitu. Jadi ini masih jadi tugas kita bersama sih. Tapi kalau dari relasi alhamdulillah gitu ya, terkoneksi juga, ada banyak bantuan yang masuk gitu. Tapi tadi kesadaran itu perlu dibangun sehingga mungkin dari berbagai macam belah pihak sama-sama untuk fokus dan bisa menyelesaikan ini.
1: Nah itu teman Pro 2 ya, jadi harus selesai semuanya. Goalsnya tergapai ya. Dan one day pengen Teh Endah kesana sama teman-teman juga gitu. Amin. Kan ya, bisa-bisa kesana lagi, semoga dikasih rezekinya gitu kan ya. By the way, sekarang Teh Endahnya lagi sibuknya kerja di mana nih?
0: Nah, aku tuh jadi salah satu digital marketing lah gitu ya di perusahaan swasta teh.
1: Perusahaan swasta gitu. Ada nggak sih kepengen kayak stay di sana deh for good gitu kan, karena demi anak-anak ini, demi Arunika ini gitu.
0: Oh, Masya Allah ya. Kalau ingin stay di sana gitu, sesekali mungkin Ena ingin datang ke sana gitu. Tapi guru Ena tuh selalu menekankan untuk jangan lupa pulang, karena dari sinilah kita memulai tualang gitu. Jadi kalau bisa mah gitu, kalau misalnya di sana itu lebih bermanfaat dan juga lebih membawa keberkahan untuk orang banyak, Ena nggak apa-apa dia di sana gitu. Tapi kalau misalnya Ena bisa bawa adik-adik itu pulang ke Indonesia gitu dan ngelihat langsung Indonesia tuh seindah ini teman-teman gitu ya. Walaupun kita hari ini memiliki banyak ruang-ruang gitu ya yang mungkin membutuhkan kita lebih bersabar dan juga berpikir gitu. Tapi ini tugas kita bersama adik-adik gitu. Jadi kalau misalnya bisa pulang ngebangun di sini sama adik-adik, justru Ena yang bawa pulang adik-adik, itu kayaknya jauh lebih indah sih teh.
1: Betul sekali. Yes. Dan itu juga menjadi salah satu tujuan utama juga ya, biar mereka tahu Indonesia tuh secara geografis indah ya kan, tinggal atmosfernya juga enak gitu teman Pro 2. Ya kalau hal-hal lain yang memang kita rasakan mah kita rasain bareng-bareng aja lah ya di Indonesia.
0: Betul. Tapi kan kalau kata Pak Nadiem, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia, dan harapan itu selalu masih ada.
1: Nah, selalu masih ada. Betul. Ya kan? Setiap apa ya? Entitas, setiap manusia, setiap tempat, negara punya plus minusnya masing-masing. Gitu, dan begitupun juga dengan Indonesia, dengan warnanya kita. Dan yang paling penting adalah ketika ada anak-anak Indonesia di luar sana, ya harus, karena itu tadi udah ditanamkan juga ya rasa cinta sama Indonesianya.
0: Betul.
1: Ya, dan itu juga mereka pasti di dalam hatinya pengen banget buat kembali ke Indonesia bersama orang tuanya mungkin one day ya. Gitu. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi sama Teh Endah mungkin?
0: Oke, kalau terakhir dari Endah teman-teman ya, barangkali hari ini kita melihat banyak sekali ruang yang mengharuskan kita berpikir lebih dalam, lalu juga menenun sabar yang lebih luas gitu ya. Tapi mungkin ini giliran kita untuk jadi para pemain utamanya untuk menjawab berbagai macam persoalan. Dan kita bisa mulai dari mana? Yang pertama kita mulai dari sadar dengan segala hal yang sedang terjadi gitu ya. Lalu juga pondasi pentingnya itu adalah di literasi, karena bagaimana literasi bisa mengantarkan kita untuk bijaksana, mengantarkan kita untuk berani gitu, mengantarkan kita untuk berpikir kritis dan juga berhati yang ikhlas gitu. Nah, dari kesadaran itu kita paksakan untuk membaca teman-teman ya, membaca teks dan juga membaca konteks gitu. Lalu setelah kita sadar, kita membaca teks dan juga konteks itu, mari kita sama-sama mengambil langkah yang bisa kita usahakan dengan posisi dan porsi kita masing-masing gitu ya. Karena Kak Enda selalu ingat sih kisah dari Nabi Ibrahim yang waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh api yang besar gitu. Banyak hewan yang datang di situ yang melihat seolah tidak bisa gitu, tapi ada burung kecil yang berusaha memadamkan api Ibrahim gitu. Waktu ditanya apakah dia yakin bisa memadamkan, burung pipit itu kan bilang, tubuhku memang kecil, paruhku juga kecil, aku mungkin tidak bisa padamkan, namun kelak saat ditanya di hadapan Tuhan, aku punya jawaban. Jadi ayo semuanya kita sama-sama cari jawaban itu, biar nanti di hadapan Tuhan kita punya jawaban.
1: Merinding deh. Merinding banget ya, itulah ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan masih ada yang pesimis sama hidup, kayak tujuan kita apa sih, tujuan kita hidup tuh apa sih gitu kan ya. Di sini bukan tujuan bos ya, yang nanti di sana gitu. Di sini tuh kita melakukan yang baik, yang baik, yang baik, sampai akhirnya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun gerakan di badan kita, sedikit apapun, itu akan dipertanggungjawabkan di sana ya. Dan jangan lupa untuk terus melakukan hal baik lainnya ke sesama manusia, ke sesama makhluk hidup juga pastinya ya. Dan karena kebaikan itu akan kembali lagi ke diri kita.
0: Betul. Ya.
1: Terima kasih banyak Teh Endah, luar biasa Teh Endah ini benar-benar sangat menginspirasi ya. Lancar terus ya untuk hal apapun yang memang Teh Endah akan upayakan.
0: Amin.
1: Semoga ada rezekinya nanti kesana lagi ya.
0: Amin.
1: Ketemu adek-adek langsung, jadi nggak usah online lagi.
0: Betul.
1: Ya, karena saya yakin adek-adek di sana juga pengen ketemu lagi ya sama Teh Endah gitu. Dan pastinya juga yang terbaik dikasih kesehatan terus buat Teh Endahnya ya.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, ngobrol-ngobrol di Pro 2 sore cerianya udah dulu. Sani masih terus temenin kamu sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti Sani akan kasih informasi lainnya, termasuk informasi tentang Idul Adha besok. Karena malam ini kita bakalan takbiran. Kita takbiran sama-sama di Pro 2. So stay close on 96 FM.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zed.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96.6 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ketiga ada Love Strain dari Bruno Mars dan Anderson .Paak, Silk Sonic. Aku lagi suka dengerin lagu-lagu itu karena kualitas musik, melodi, penyanyi semuanya bagus banget dan pas banget buat nemenin perjalanan di cuaca-cuaca yang lagi dingin dan hujan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: You are still listening Pro 96 FM. Teman Pro 2, malam ini kita bakalan takbiran karena insya Allah besok kita akan Idul Adha, teman Pro 2 ya. Bukan hanya sekedar potong kurban, hewan kurban kayak kambing, domba ataupun sapi ya. Di sini kamannya teman Pro 2. Tapi ternyata nih banyak hal-hal, banyak sunah-sunah yang memang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala menghadapi Idul Adha ini. Nah, berbicara tentang hal tersebut, kita akan ngobrol bersama seorang ustadz teman Pro 2 yang akan menjelaskan tentang sunah-sunah yang dilakukan menghadapi Idul Adha itu seperti apa. Kita sudah terhubung dengan Ustadz Rizal Fadilah Nurhida LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rizal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, semoga sehat semua teman-teman dari Pro RRI.
0: Wah, terima kasih Ustadz. Amin amin ya robbal alamin. Ustadz, gimana? Siap-siap buat takbiran malam ini Ustadz?
1: Iya betul nih, makanya mungkin barangkali kalau nanti ada suara takbiran, sorry ya mungkin agak mengganggu.
0: Tapi senang Sandima, senang pokoknya kalau setiap ada suara takbiran teh hati tenang dan biasanya besoknya makan enak gitu Ustadz ya.
1: Iya benar.
0: Nah Pak Ustadz, ini kalau berbicara tentang Idul Adha, kebanyakan yang Sandy justru dapat nih di lingkungan sosial anak-anak muda itu malah yang menjadi sebuah hal yang bikin anak-anak muda excited adalah yuk kita babakaran, yuk kita nyate, dengan agak sedikit lupa mungkin gitu kan tentang esensi dari Idul Adha sendiri dan sunah-sunah apa saja yang memang harus kita lakukan agar kita mendapatkan pahala besar di Idul Adha ini. Nah itu bagaimana Ustadz ya, kalau misalkan agar kita mengingatkan kembali anak muda bahwa ada loh sunah-sunah tersebut yang memang harus anak muda ketahui biar kita dapat pahala banyak. Monggo Ustadz Rizal.
1: Siap. Oke, bismillah wassalamualaikum. Jadi ini memang menjadi problematika bagi kita bareng-bareng ya, baik yang mungkin anak muda, mungkin yang udah sepuh, mungkin yang berumur juga. Jadi biar kita tuh dapatnya dua gitu, kenyangnya dapat, gitu kan, pahalanya juga dapat. Nah itu kan lebih double-double lah. Istilahnya kalau kayak kita ada kesempatan dapat 1 juta, habis itu ada ngasih lagi 5 juta kan kita juga mau ya. Nah artinya ini tuh ada banyak berkali lipat pahala, atau dan pahala ini bukan hanya berpengaruh pada akhirat nanti kita, tapi juga sebenarnya pada kehidupan sekarang yang kita sedang lakuin. Bahasa lainnya, makin kita ngejar pahala makin banyak, sebenarnya akan makin banyak juga keberkahan dalam kehidupan. Bahasa lainnya mungkin kalau duit, gaji makin gede juga, terus juga kalau keharmonisan rumah tangga makin harmonis juga, kalau memang kita ngejar si pahala ini. Nah untuk yang sunah-sunah Idul Adha ini, ya, dan biar nggak lupa, pertama mungkin terkait Idul Adha, ini yang perlu kita banggakan bersama adalah teman-teman, di Islam itu, kalau mungkin ada bahasa lainnya, Islam lah, entong hura-hura, entong iya, entong merayak, enggak. Justru Islam itu menganjurkan bahkan menyuruh dari Allah dan Rasulnya bahwa kita itu harus merayakan dua, yang satu Idul Fitri, yang satu Idul Adha. Bahasa lainnya emang ini momen kita harus banyak seneng-seneng, istilahnya ya, seneng-senengnya dalam arti, ya kita berbahagia, senang ketemu keluarga, makan-makan bareng, bakar-bakar gitu kan tadi bahasanya. Dan itu termasuk perintah, makanya kita ngerasa senangnya itu senang luar dalam lah istilahnya. Sampai ke hati itu dalam, sampai ke dalam ruh kita tuh beneran kayak ngerasa bangga. Bahkan mungkin kalau dari sini teteh Pro RRI ini, saya pernah lihat bahkan dari yang TV televisi, itu ada yang pas dengar takbiran sampai nangis, terharu gitu.
0: Ya, betul, Ustaz.
1: Iya kan, terharu banget sampai kayak hati. Nah itu, ini adalah yang pertama teman-teman, kenapa sih sunnah yang paling utama dalam Idul Fitri, dalam merayakan kok yang kita gaungkan Allahu Akbar ya? Karena kita bisa bahagia, kita bisa ngasih makan, kita bisa berkurban, kita bisa motong, bisa berbakaran, itu karena Allah yang maha agungnya. Jadi kayak Allah yang mengizinkan kita semua, Allah yang kayak mengapresiasi kita semua. Jadi makanya kita yang diucapin sama kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jadi yang kita puji Allahnya, itu yang pertama tuh sunahnya. Jadi setelah pas udah tenggelam, ya ini kan bentar lagi gak tenggelam nih matahari, kita banyakin takbir ya teman-teman. Jadi sambil bakar-bakaran, sambil itu bagian gue, sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu gak apa-apa. Itu lebih keren daripada kayak kita cuma diem-diem lah, so banget tuh soalnya, enggak justru kita emang seru-seruannya dengan gitu bahasa lainnya. Ya jadi seru-seruannya kita dengan Allahu Akbar, jadi kayak misalkan bakar Allahu Akbar, ya gak apa-apa, karena itu memang harusnya seperti itu, dan itu pasti dapat banyak kebaikan lagi. Terus yang kedua teman-teman, KPK Idul Adha ini. Jadi nanti besok kan kita insya Allah akan sholat Idul Adha. Nah untuk kalau di Idul Fitri, biasanya pas nanti kita udah mulai subuh, setelah subuh, itu kalau Idul Fitri kita dianjurin untuk makan. Mm-hmm. Jadi pas sebelum sholat Id itu makan dulu. Kenapa? Karena kan sebelumnya habis puasa. Mm-hmm. Nah kalau Idul Adha, ini sunnahnya adalah pas kita beres sholat subuh, nggak makan dulu. Mm-hmm. Jadi makannya itu nanti setelah sholat. Jadi kayak sengaja kita menahan untuk makannya tuh, merayakannya tuh bareng-bareng nanti emang abis sholat Idul Adha. Mm-hmm. Abis motong, jadi makannya bareng. Itu jadi saya happy-nya bareng. Gak ada yang kayak, oh dia mah bisa makan duluan. Mm. Aku baru ada kan nanti pas daging dibagi-bagi. Nah gak gitu, tapi makannya bareng-bareng. Nah, itu semua ya. Bahasa lainnya, kalau kita ngelakuin ini, bahagia nambah. Mm-hmm. Plus juga istilahnya kalau nikmat itu kenikmatan yang bertambah gitu. Kayak mungkin kalau makan cuma bumbunya kecap doang, itu malah dengan kita melakukan sunnah ini, kayak cuma kecap pun kayak seolah full bumbu gitu. Iya, kayak gitu. Okay. Yang kedua ya, mm-hmm. jadi makannya nanti setelah sholat. Terus yang ketiga teman-teman, sebelum berangkat, nanti kita disunahkan untuk mandi besar. Jadi niat kita ngebersihin diri. Kenapa sih, apa hubungannya kayak kita merayakan dengan bersih? Karena sedetail itu memang apresiasi dari Allah. Itu kan orang-orang juga kalau mengapresiasi sesuatu, gak mungkin yang kotor-kotor kan pakaiannya kan.
0: Betul.
1: Pasti yang beneran tampil semaksimal dia gitu. Nah maka kita pun dianjurkan, bahkan diarahkan, yang mana efeknya bukan hanya kita bersih badan sebagaimana mungkin perayaan biasa, tapi ini tuh perayaannya tuh selain kita dapat feel bersihnya, ternyata ada udah mempahala nambah dan kebaikan juga nanti buat kita. Mm-hmm. Jadi pakai pakaian mandi wangi, pokok wanginya. Nah. Bahkan yang selanjutnya yang keempat itu pakai pakaian terbaik. Jadi bahasa lainnya tuh emang bahasa zaman sekarang tuh kayak tampilan gue yang paling kece tuh kalau pakai baju itu dah. Nah itu pakai tuh pas asli nanti sholat Idul Adha.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah jadi nah, jangan sampai.
1: Terakhir mungkin ya teman-teman.
0: Gimana Ustaz? Gimana? Oke lanjut
1: ya,
0: Ustaz.
1: Terakhir sih ya ini. Abis ini kita tag lokan lah. Yang terakhirnya pas kita berangkat nanti kan insya Allah mungkin ada yang jalan kaki, ada yang motor ya. Tapi sebenarnya kalau mau yang lebih afdol memang jalan kaki. Tapi jangan sampai udah jaraknya 10 kilo kita jalan kaki, ya nggak gitu juga gitu maksudnya. Jadi sunahnya jalan kaki. Tapi kalau misalkan nggak bisa kejauhan, oke, nggak apa-apa. Cuman pas jalan berangkat sama pulang dibedain. Jadi istilahnya kalau jalan
0: kenapa
1: jalan
0: itu Ustaz?
1: Berangkatnya ke, dan itu arahan dari Rasul. Jadi ya, hadis ini kita saya coba sampaikan hadisnya. Dari hadisnya itu dari Jabir bin Abdullah bahwa beliau berkata Nabi Muhammad SAW kalau beliau mau berangkat sholat Id maka beliau selalu membedakan jalannya, jalan datangnya dari mana, pulangnya lewat mana, kayak gitu.
0: Cuma
1: sengaja.
0: Banyak gitu. Ternyata sunah-sunahnya.
1: Iya benar, bagi logika kita kan kayak ada apa di sana gitu kan, kayak ternyata untuk jawaban itu tuh memang akan didapat kalau kita taat dan yakin dulu untuk melaksanakan. Baru nanti kita bakal dapat jawabannya. Kalau kayak kita belum apa-apa udah nanyain, udah dapetin nanti.
0: Best pisan ya. Masya Allah, Ustadz ini semuanya saya nggak usah nanya apa-apa, ini udah nyampe. Ternyata banyak sekali sunah-sunah yang memang bisa kita lakukan. Gitu.

0: ngomongin yang lain ya.
1: Iya, gaskan.
0: Soalnya sekarang mah ya Ustadz lagi ada ini loh, ada satu fenomena ya, katanya teh kan banyak sekali bule-bule di luar negeri sana tapi muslim yang baru sadar bahwa Rasulullah itu secara perawakan badannya bagus. Nah, jadi itu tuh langsung sekarang ada movement tertentu orang Islam di sana gitu ya, pada olahraga. Nanti kita bahas itu ya Ustadz ya.
1: Gaskan, saya juga sekarang lagi termotivasi nge-gym nih.
0: Nah ini nih, ini wow. Nanti kebayang ada Ustadz badannya kayak Adere kan, mantap ya gitu ya.
1: Iya benar, harus ada.
0: Best pokoknya. Ustadz, hatur nuhun pisan udah sharing sama Pro 296 FM. Sandy juga atas nama RRI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Semoga apapun yang kita lakukan, baik itu korban dan ibadah-ibadah lainnya, diterima amal kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Ustadz Rizal.
1: Barakallah ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh, teman Pro 2 ya, Ustadz Rizal Nur Hida, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita akan dengarkan dulu salawat tarhim, dimana sebentar lagi juga kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tepat pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan RRI Radio Piala Dunia 2026.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

You are still listening Prodo 96.7. Teman Prodo masih bareng Sandy Puspandini. Siap-siap buat takbiran malam hari ini teman Prodo ya. Takbiran bareng teman-teman atau takbiran di masjid, takbiran di rumah aja. Yang penting Pro 2 masih ada terus temenin kamu. Dan pasti juga buat besok pagi saat Idul Adha juga ada informasi-informasi pasti yang berkaitan dengan Idul Adha dan juga long weekend-nya kamu. Yes, teman Pro 2, Sandy pasti masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti di 96 Pro 2 FM Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja. Jadi jangan lupa buat download RRI digitalnya.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio, dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat, karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi, tahun 2010. Di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi, capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel,

0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.
2: Sore ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palet Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang gak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes, sosok idola, entah itu misalnya apa kayak superhero,
3: yeah,
4: atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: yeah, misalnya. Dan itu biasanya percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
3: Benar.
4: Gak apa?
3: Oke, apa dulu?
4: Waktu itu pernah idolanya, misalnya pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin van Persie dulu, pemain okay, Arsenal gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku. Itu. Tapi bener cowok tuh kayak gitu ya.
4: Bener ya.
3: Kenapa
4: ya? Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
3: Iya, kalau gak ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Nah, itu aku dulu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Aku sama mama kayak, gak makan bayam biar kayak Popeye. Ini udah gede tetap.
4: Oke.
3: Okay.
4: Yang kedua,
3: cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan gak dicuci, Rio.
4: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya.
3: Yeah.
4: Tapi nggak langsung dicuci, guys, disimpan. Kayak 2 minggu kemudian dipakai deh.
3: Bener. Pokoknya mas sebelum bau hangit akan kita ganti. Gitu.
4: Betul. Seacan bau hangru, guys, itu jeans masih akan selalu dipakai.
3: Jadi ya, kalau kamu yang punya pasangan, mungkinnya cowoknya oh, kayaknya iya, mending harus ngingetin lah.
4: Tanya, gitu. Ah ini celana terakhir dicuci kapan? Nah, pasti era itu.
3: Itu malah kapan sih kamu gak usah ngerti gitu dong. Nah, jawabnya mesti gitu.
4: Iya lagi. Ada lagi.
3: Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna. Bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat
4: semua
3: sajadah,
4: kabeh, ayah,
3: laptop. Tapi dalam kursi yang sama, bener gak?
4: Di kursi yang sama, dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game atau misalnya cuma scrolling doang. Yeah. Tas juga ayah kabeh didinya. Kecuali sepatu hungkul nuntut
3: ya. Bener. Iya, kalau sepatu enggak. Tapi ternyata bener.
4: Semua jaket, ya? Mamru, pokoknya mah ada satu sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.
1: Teman terbaik kamu. Teman Prodo, udah mau jam 7 malam. Udah waktunya saya harus pamit dari rangkaian acara Prodo Sore Ceria. Thank you so much for listening Prodo 96 FM. Abis ini kau bakalan ditemenin sama Randy Aditya di Prodo. Jaga malam.

Info Pro 2. Jaga pelan barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia musik teman Pro 2, grup idol BTS disebut masuk ke dalam 3 kategori dan nominasi yang dikeluarkan oleh American Music Awards atau AMA untuk tahun 2026. Dalam acara yang akan berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat, BTS masuk dalam nominasi penghargaan Artist of the Year, Best Male K-Pop Artist, dan Song of the Summer untuk lagu Swim. BTS akan bersaing dengan bintang-bintang global seperti Bad Bunny, Bruno Mars, dan Taylor Swift pada kategori Artist of the Year menurut kantor siaran berita Yonhap pada hari Selasa. Jika menang dalam kategori itu, BTS akan menjadikannya sebagai penghargaan utama kedua mereka di AMAs. Sebab pada tahun 2021, BTS mencetak sejarah sebagai artis Asia pertama yang memenangkan penghargaan tertinggi, menyabet 3 trofi termasuk duo atau grup favorit dan lagu pop favorit untuk mega hit mereka, Butter. Info Pro 2. Beralih ke dunia musik nasional teman Pro 2, gelaran Festival Musik Internasional Java Jazz 2026 akan menandai transformasi untuk menghadirkan konsep dan pengalaman berbeda bagi penikmat musik, termasuk perpindahan venue penyelenggaraan. Dewi Gonta, selaku Presiden Direktur dari PT Java Festival Production, mengatakan bahwa transformasi berarti membuat sesuatu yang baru. Setelah bertahun-tahun menggunakan venue sebelumnya, perpindahan lokasi baru ini diharapkan memberikan kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif yang belum dapat direalisasikan. Info Pro 2.

0: Berita terakhir teman Pro 2 datang dari musik nasional. Grup band Slang akan memeriahkan panggung International Java Jazz Festival 2026 dengan menyiapkan penampilan berbeda usai penampilan terakhir mereka di gelaran festival musik itu pada sekitar 2009. Legenda musik yang kerap membawakan genre rock, pop, blues itu dalam penampilan di panggung International Java Jazz Festival 2026 mendatang, Slang akan membawakan sejumlah lagu hits mereka dengan sentuhan aransemen jazz. Tak hanya itu, band yang beranggotakan Kaka, Bim Bim, Ivanka, Rido, dan Abdi itu pun akan menyiapkan kolaborasi spesial bersama seorang musisi jazz legendaris kenamaan Indonesia.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Selamat malam. Cie, besok lebaran. Lumayan padat nih lalu lintas Bandung teman Pro 2. Kalau orang dilihat tadi ya, dari arah Buah Batu ke Jalan Diponegoro, lumayan terjadi beberapa kepadatan di beberapa titik jalan di kota Bandung. Stay safe buat kamu yang lagi di jalan. Sambil nemenin kamu di jalan, Radio Baditya bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Kita mulai Jaga Malam kali ini dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta barengan sama Angga di Music Live Chat
1: Radio Republik

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kok jadi lupa nih, gue jadi nervous nih. 08.11.800.105 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah
0: SWT. Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Iya, amin.
1: Biar tambah berkah rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM?
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Kalau iya, ini sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi
1: Mimi? EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu, karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Bibi Kadet berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya. Ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: menyatu ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: gitu. Dia langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu enggak sih biasanya Mimi Kadet tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi KD gitu di, di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi, jelasin jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi KD yang agak-agak apa ya,
1: agak detail.
0: Agak detail itu apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Mm-hmm. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Mm-hmm. Jadi gitu. Lebih
1: ke situ ya? Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Dengan, waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yap, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya?
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya iya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada, tinggal bagaimana
0: gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi
1: betul,
0: kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa ya. Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya. Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Mm-hmm. Dia sekarang tinggal di Manado. Mm-hmm. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu. Dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih,
1: itu bisa dia mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur ya.
1: Kayak speechless gitu ya.
0: Iya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: banget,
1: berbunga
0: pasti.
1: Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri. Ya,
0: keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah, lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya. Menikmati
1: dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singelong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini kalo ini bisa, waktu-waktu
1: kalau bisa doa
0: yang bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama

0: yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang, itu satu. Lalu album, pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu, ya, bukan hanya EP ya,
0: lagi, betul, gitu kan. Zaman dulu lagi, ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan. Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Bener, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul, iya, gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser, membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retros. Retrospektif 18 Juli, itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal, semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikado nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hibdut.
1: Hibdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
1: Iya itu
0: di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. Simple cuman di ruang kotak. Ya. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: gitu ya. Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah, ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya, kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya ulur, sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahal ini yang atas, oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaungnya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
1: Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya

0: cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, bisa di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu. Yay.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Aduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba? Pertanyaannya. Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Canggih-canggih. Gak ada yang gak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih Angga buat thank you.
1: Makasih ya Mimikade udah ngobrol malam hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
0: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
1: Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Jaga malam berkan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro2. Setelah tadi kita bergabung barengan sama RRI Pro2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music live chat, Randy balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro2. Di jam 8 sampai di jam 9, sampai di jam setengah 9 nanti kita akan kumandangkan Gema Takbir menuju Hari Raya Idul Adha Teman Pro2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Setelah tadi kita dengarkan kumandang takbir Idul Adha teman Pro 2. Gak tau ya, kalau Idul Adha tuh terasa hangat ya kan, terus kumpul sama keluarga vibe-nya. Dan besok ataupun mungkin hari Kamis tuh kumpul lagi sama keluarga, kumpul lagi sama circle, dan ketemu untuk satu reason yang mungkin bisa jadi sebuah excuse kali ya. Masa sih gak ada nyate ya kan, masa sih gak ada babakaran ya kan. Asik tuh, banyak mengumpulkan juga teman-teman lama ya di rumah salah satu di antara kamu di circle gitu. Terus juga mungkin ada cinta-cinta yang juga timbul dari nyate-nyate / reuni ya. Kalau kamu ada pengalaman atau mungkin ada undangan nyate yang dirasa masih bingung, aduh datang atau enggak ya, ada cerita-cerita unik seputar Idul Adha, boleh banget ceritain sama Randy teman Pro 2 di WhatsApp 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. Malam ini Randy bakalan ketemuin dulu sama Bang Fahri yang udah ngirimin voice note dari tadi nih teman Pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha besok. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir batin. A'a Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas, di Jaga Malam aka Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa mau request lagunya India Ari featuring Music

terus Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, terus AA Ian Richie Gilin, terus buat Duyana Putra, terus buat GG Maula, Mike Marshall, Tubagus Akmal. Terima kasih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 92 FM.

0: Jaga malam dengan Sama Randi Aditya Mansyah nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12 di malam takbir Idul Adha yang terasa sangat hangat kalau Randi rasain di jalan Diponegoro ya. Walaupun tadi sore sempat hujan, tapi masih terasa kehangatan dari malam takbir dan juga suara-suara hewan kurban di sekitaran masjid ya. Kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Lara nih teman Pro 2. Assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong Lara. Kakak Pajar hari ini bawa bekal apa? Wah, kok kamu tahu aku bekal? Kok kamu tahu sih Lara kalau aku bekal? Hey, aku mau bacain WhatsAppnya Lara nih. Kata Lara, sekalian aku mau ngasih pesan untuk teman Pro 2 Bandung yang selalu dengerin radio ini dari pagi hingga malam hari. Terkadang kita begitu mencintai sesuatu sampai kita lupa bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Kita takut kehilangan harta, takut ditinggalkan, takut keadaan ini berubah. Padahal sejatinya yang benar-benar abadi hanyalah Allah semata. Mengikhlaskan bukan berarti tidak sayang, mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap bersama kita. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan beberapa pesan lagi yang mungkin berhubungan dengan Idul Adha ini ya. Soalnya katanya, dan indahnya ketika Nabi Ibrahim ikhlas, Allah mengganti kesedihannya dengan kemuliaan, maka percayalah apapun yang dilepas karena Allah tidak akan pernah benar-benar hilang. Allah mampu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih berkah. Terima kasih kak. Sama-sama Lara, bagus banget nih kata-katanya. Gokil. Mira juga nanya nih, wah oh, Mira ngirim ini emoticon bedug. Dug, dug, dug. Sama nanya kenapa gak mudik. Kan bukan Idul Fitri ini, liburnya juga kayaknya tidak sebanyak Idul Fitri ya. Ada gak sih yang Idul Adha mudik? Ada mungkin ya. Apalagi lumayan kejepit nih. Besok hari Rabu Idul Adha tanggal merah. Kamisnya mungkin cuti bersama. Terus Jumatnya cuti. Satu minggunya weekend. Udah. Selamat mudik deh buat kamu yang mungkin jalan-jalan sama keluarga atau balik lagi ke kampung halaman. Semoga bisa membahagiakan di sela-sela aktivitas kamu untuk apa ya, merefresh lagi energi dan juga mood. Karena ketemu sama keluarga tuh ya itu fungsinya, untuk nge-refresh lagi energi dan juga mood. Beruntung buat kamu yang merantau, karena di bulan Mei ini banyak banget tanggal merah, banyak banget event-event yang bikin kita jadi sering ketemu sama keluarga, mungkin yang bikin jadi bonding sama keluarga makin terbentuk di bulan Mei ini. Satu lagi nih teman Pro 2 ya, ada Widya. Katanya pengen diputerin lagunya Justin Timberlake yang Can't Stop the Feeling, lagi di jalan nih ke rumah keluarga katanya. Ah, luar biasa resep pisannya. Salam buat keluarga kamu ya, Widya ya. So, teman Pro 2 masih rada ditungguin cerita-cerita dari kamu di malam takbir Idul Adha ini. Yang pengen request juga sekalian mungkin nemenin perjalanannya kamu, boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2pdg. Spesial buat Widya yang lagi di jalan, on the way ke rumah keluarga, kita puterin Justin Timberlake with Can't Stop the Feeling.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Dalam sejarah Islam, hari raya kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak merontak kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.

0: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fit Tegar Rajasa. Di film Teman Tegar Mayra ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Bye bye.
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Jaga malam dengan suara Andi Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 di malam takbir Idul Adha. Spesial buat kamu yang lagi di jalan, spesial buat kamu yang mungkin menghabiskan waktu barengan sama keluarga. Buat yang pengen request, mungkin pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Kita ketemuan dulu sama tadi Mira sempat request lagu ya, kata pengen diputerin lagunya Wijaya 80 yang terakhir kali. No story malam ini malah, mendingan request aja deh katanya. Boleh, abis ini kita puterin ya. Malam ini juga Rani bakalan ketemuan sama ada Karin. Kalau Karin katanya mau salam-salam aja buat keluarganya. Salam buat teman-teman juga yang sedang merayakan Idul Adha malam ini. Semoga bisa kumpul barengan sama keluarga dengan penuh kebahagiaan. Mau request lagunya Dudi Oris yang Laksana Surgaku. Wah, oke nih lagu nih. Asik nih buat singelong nih. Ada Oval juga. Kalau Oval katanya pengen request juga lagunya Beyonce yang Kavet. Salam buat semua teman Pro 2, semangat siarannya sampai selesai Kak Randi. Thank you, semangat juga kamu ya, jalanin harinya. Langsung aja deh, nanti bakalan muterin requestan-requestan dari kamu. Buat kamu teman Pro 2, yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, masih Randi tungguin. Sampai nanti jam 11, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

0: 22 Masehi di Kuba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. 2 pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan 1 pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Kuba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya. Teman Pro 2, thank you banget udah dengerin Randy dari tadi jam 7 malam. Terus juga udah WhatsApp, udah cerita-cerita, udah request. Kalian denger informasi lalu lintas di kota Bandung lumayan padat di beberapa titik untuk malam ini. Termasuk juga di jam 11 malam ini, kalau dilihat dari pantauan lalu lintas di titik Cibiru nih ya, dan Raya Cipadung itu padat banget. Terus juga jalan tol Purbaleunyi juga terjadi kepadatan. Terus juga di jalan Terusan Buah Batu ini juga terjadi kepadatan, teman Pro 2 ya. Wow, padahal jam 11 nih. Kirain sepi-sepi aja nih Bandung, ternyata di beberapa titik padat. Termasuk juga daerah Bojong Soang. Ini Terusan Buah Batu sampai Bojong Soang ini terjadi kepadatan, teman Pro 2 ya. Semangat buat kamu yang masih di jalan, semoga bisa segera nyampe tujuan, beristirahat, siap-siap juga untuk besok sholat Id pagi-pagi. Tadi ya pamit teman Pro 2, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama Music dari kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Acara Nidia Ulia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Dalam sejarah Islam, hari raya kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman. Everything okay, my man? Turn the music up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International, sama kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan, dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 27 Mei 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di Programa 2 Bandung. Kali ini di hari Rabu 27 Mei 2026, Sandy Puspandini yang temenin kamu teman Pro 2 ya. Sampai jam 10 pagi nanti dengan banyak informasi yang bisa kamu dengarkan di rangkaian acara Pro 2 pagi di spesial Idul Adha pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan pasti juga nanti akan banyak hal yang bisa kamu dengarkan di Pro 2 96.6 FM. Karena sekarang adalah spesial Idul Adha, pastinya nanti di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat kita akan mengumandangkan gemat takbir untuk Hari Raya Idul Adha. Juga kita akan bergabung pada pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama reporter kita Bilal dan juga Senpi teman Pro 2 ya, dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Akan ada khotib Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG. Yes, dan dengan tema Idul Adha Ekologi dan Tanggung Jawab Perawat Bumi Allah. Dan juga nanti sholat idul adanya akan diimami oleh imam sholat id Ustadz Dayat Hidayat ya. Lalu juga akan ada informasi lainnya yang bisa kamu dengarkan di Info Pro 2. Ada juga informasi dari dalam dan luar negeri, musik, entertainment, film ya, dan hal-hal yang berbau dengan yang terjadi di kota Bandung. Juga narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol di Idul Adha ini teman Pro 2. Semuanya bisa kamu dengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pada
2: selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita semua yang sampai hari ini masih memperhatikan kita, mengurus kita, memberikan kehidupan yang layak kepada kita, sehingga tentu sebagai hamba-hamba Allah kita perlu berterima kasih kepadanya. Para pendengar dari Prodo Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah. Kembali lagi saya Farhan Qadir Rahman bersamai para pendengar sekalian menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar, pendidik, diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam (MTIS) nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah, seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rezeki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah kesemua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rizki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki. Itu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama berbicara mengenai masalah rezeki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sudah masyhur, wa ma min dabah fil ardi illa 'ala Allahi rizqu, barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun
di muka bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka urusan rizki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah SAW menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarangnya dalam di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Hewan binatang yang rahimahullah, tentu rizki adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, tidak lagi perlu kemudian kita khawatirkan. Maka kemudian tinggal kita memandang bagaimana rizki yang sudah Allah janjikan ini bisa kemudian kita peroleh. Maka persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian agama kita ini, agama yang dorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Maka tentu dalam urusan rizki ini harus ada upaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, walaysa lil insan illa ma sa'a wa ansa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan tersebut. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rezeki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rezeki tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rezekinya karena ia baru bangun di siang hari, tentu akan berbeda. Bagaimana kemudian orang yang bersiap-siap menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan satu hukum sebab akibat. Hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung, selanjutnya tentu yang dinamakan rizki ini itu Allah hadirkan dalam bentuk sikap-sikap hambanya yang tentunya harus jadi perhatian dari kita. Bagaimana misalnya Allah menghadirkan rizki karena ketakwaan kita? Bagaimana Allah menghadirkan rizki karena ketawakalan kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Surat At-Talaq misalnya Allah menggambarkan, jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan cukupkan dia. Rizki misalnya hadir karena bersedekah. Bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan rizki dengan memberikan pinjaman kepada Allah atas harta yang sejatinya milik Allah, tapi Allah membahasakannya memberikan pinjaman dari apa yang kita miliki di jalan-jalan Allah, bersedekah, mengamalkan atau mendermakan harta kita pada jalan-jalan kebaikan. Tentu hal tersebut menjadi wasilah untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, rezeki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rezeki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya, Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wasilahnya adalah beristighfar, lalu Allah hadirkan rezeki. Selanjutnya, yang menarik kemudian, ada wasilah rezeki karena menikah. Juga ada wasilah rezeki karena anak. Seringkali seorang, apalagi di zaman saat sekarang, menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah mempunyai anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul, memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, yang tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ta'addana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabil asyadid. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, Allah sudah permaklumkan bagi kita akan menambah nikmat. Allah beri rizki, kita bersyukur, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan rizki melalui syukur kita. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, dari mulai cara pandang kita memahami rezeki, bagaimana rezeki kemudian adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan namun perlu diupayakan, serta ada sikap-sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan rezeki tersebut, mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua, sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap kita jaga, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih, tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan rezeki
kelimpahan rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rezeki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wa ana muslimun qabla kulli syai'.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Gema takbir sudah berkumandang teman Pro 2. Dan tentu saja kita sesaat lagi akan bergabung dengan bagaimana ya pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Pusdai Jawa Barat. Kita akan menghubungi dulu reporter kita yang memang sudah ada di Pusdai Jawa Barat, Bilal Wibisono. Selamat pagi Bilal.
1: Selamat pagi sendiri studio dan juga pendengar.
0: Ya, selamat pagi Bilal, silahkan informasinya Bilal.
1: Baik, sendiri studio dan juga teman Pro 2, saat ini Bilal sudah berada di Masjid Pusdai Jawa Barat, di mana pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tengah berlangsung nanti ya sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan sholat ini sendiri dipimpin dengan imam sholat yaitu Ustadz Dayat Hidayat, dan untuk khotib penceramah yaitu Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG, selaku juga Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus imam besar di Pusdai Jawa Barat ini sendiri. Dan terkait ceramah ataupun juga ujangan yang akan disampaikan dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah terkait Idul Adha, ekologi, dan tanggung jawab merawat bumi Allah. Dan situasi di Masjid Pusdai ini sendiri yang mana ini merupakan salah satu tempat untuk sholat Idul Adha yang paling banyak diminati oleh warga kota Bandung, ini relatif terbilang sepi dibanding biasanya, di mana dari saf laki-laki terpantau tidak penuh ke belakang ya, dan untuk saf perempuan juga tidak terlalu padat seperti biasanya. Nah, kalau biasanya di gedung sate ketika sholat yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat ini selalu penuh, namun di Idul Adha 1447 Hijriah ini di Pusdai ini terpantau lebih landai dibanding biasanya. Mungkin memang warga kota Bandung ini terbagi ya melaksanakan sholatnya, dan mungkin beberapa juga banyak yang melaksanakan sholat di dekat dengan kediamannya masing-masing. Dan seperti itu tadi situasi dan juga detail dari sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Pusdai Kota Bandung.
0: Ya.
1: Kembali ke studio, dan saat lagi Anda juga akan mengikuti rangkaian sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Pusdai Jawa Barat.
0: Ya, baik, terima kasih atas informasinya reporter Bilal Wibisono. Dan itu tadi teman Pro 2 ya, sebuah informasi singkat reporter kita Bilal Wibisono langsung dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Dan seperti yang sudah diinformasikan oleh Bilal, teman Pro 2, bahwa khatib hari ini yang akan bertugas adalah Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG dengan tema Idul Adha Ekologi. Idul Adha Ekologi dan Tanggung Jawab Perawat Bumi Allah. Juga akan sholat Idul Adhanya juga akan diimami oleh Ustadz Dayat Hidayat. Dan nanti juga kita akan bergabung lagi dengan Pusdai Jawa Barat teman Pro 2 untuk mengikuti rangkaian salat Idul Adha. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Pro 2 Bandung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga AM 540 Pro 4 Bandung. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pusdai Bandung untuk mengikuti Salat Idul Adha juga khutbah dari Masjid Pusdai Bandung yang akan diberikan langsung oleh Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar. Dan untuk Salat Idul Adhanya juga akan diimami oleh Ustadz Dayat Hidayat. Untuk itu kita langsung bergabung dengan Pusdai Bandung, akan ada reporter Bilal Wibisono. Bilal.
1: Ya baik, sendiri dan seluruh pendengar. Saat ini situasi di Masjid Pusdai Jawa Barat ini sudah lebih penuh dibandingkan beberapa menit yang lalu karena sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini sesaat lagi akan segera dimulai dengan tadi khotib Rosihon Anwar dan juga imam sholat Ustaz Dayat Hidayat dengan tema ekologi Adha dan juga menjaga bumi buatan atau ciptaan Tuhan. Saat lagi sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Pusdai Jawa Barat akan segera dimulai dan Anda mengikutinya langsung dari lokasi.
2: Diterima dan pahalanya dipergandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tersurah limpah pada junjungan kita, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, ia yaitu Nabi besar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, pada para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai ke kita semua, yang insya Allah pada patuh, tunduk, serta istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, izinkan kami sebelum melaksanakan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan khutbahnya untuk membacakan susunan yang akan digelar pada hari ini, yaitu yang pertama sambutan dari Ketua DKM Pusdai Jawa Barat, kemudian dilanjutkan dengan sholat Idul Adha, sholat sunnah, dan diteruskan dengan khutbah Idul Adha. Hadirin wal hadirat, sebelumnya bukan kami untuk menggurui, sholat Idul Adha dilaksanakan seperti sholat-sholat yang biasa, tapi ini dalam gerakan atau sholat Idul Adha ada perbedaan, yaitu dua rakaat setelah membaca doa iktidal dilanjutkan dengan takbir jawaid sebanyak 7 kali untuk rakaat pertama dan 5 takbiran pada rakaat yang kedua. Dan dilaksanakan terus sampai kita mengikuti salam terakhir. Hadirin wal hadirat, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Ki Haji Jang Faisal dari pengurus Masjid Pusdai Jawa Barat. Wadahnya dipersilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Buki Wibawa, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang saya hormati Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosion Anwar. Yang saya hormati perwakilan dari Kesra, Bapak Agis, dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Dewan BKM Pusdai Jawa Barat, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini. Kehadiran kita pada pagi hari ini bukan sekedar menunaikan ibadah tahunan, tapi juga memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat pengorbanan dalam kehidupan bermasyarakat. Idul Adha mengajarkan kepada kita keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, nilai-nilai yang sangat penting untuk terus kita hidupkan dalam membangun masyarakat Jawa Barat yang religius, harmonis, saling menguatkan dan istimewa. Alhamdulillah pada Idul Adha tahun ini, Bapak Ibu semuanya, di lingkungan Masjid Pusdai Jawa Barat akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing, dan insya Allah akan dilaksanakan esok hari, tidak hari ini. Semoga semua ibadah kurban para mudohi diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi keberkahan bagi para pekurban dan keluarga, serta membawa manfaat yang luas bagi masyarakat dan penerima. Kami juga mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, semangat gotong royong dan kepedulian kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya kami menyampaikan permohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha tahun ini masih terdapat kekurangan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan sambutan dan laporan atas nama DKM Pusdai Jawa Barat. Selamat melaksanakan sholat Idul Adha. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Sekretaris DKM Dr. Kajang Faisal, hadirin wal hadirat. Sebelum dilanjutkan dengan sholat Idul Adha dan khutbah nid, kami himbau kepada para jamaah yang masih berada di luar, khususnya bagi ibu-ibu, dipersilakan untuk naik ke atas, masih kelihatan kosong. Dan untuk bapak-bapak, dipersilakan mengisi sap yang depannya yang masih kosong. Yang depan masih kosong, dipersilakan untuk kesempurnaan kita sholat berjamaah. Dan perlu kami himbau juga, apabila nanti meninggalkan masjid ini, cek kembali barang-barang bawaan, jangan sampai ketinggalan di masjid ini. Hadirin wa hadirat, insya Allah yang akan mengimami pada sholat sunnah Idul Adha ini, yaitu yang terhormat Al-Ustadz Dayat Hidayat, dan dilanjutkan dengan khutbah id yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Rosion Anwar, Magister Agama. Baiklah hadirin hadirat, kita laksanakan sholat sunnah Idul Adha bersama. Sekali lagi, sapnya mohon diluruskan, dirapatkan, dan disempurnakan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Allah juga berfirman, "Zahirul fasadu fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kata fasad dalam ayat ini tidak hanya berarti kerusakan moral, tetapi juga hilangnya keseimbangan kehidupan yang Allah ciptakan dengan penuh keteraturan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa kerusakan dapat muncul ketika manusia melampaui batas dan kehilangan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita semakin diingatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan dan alam ciptaan Allah. Di berbagai tempat cuaca terasa semakin berubah. Sebagian wilayah mengalami kekeringan, sebagian lainnya menghadapi banjir dan longsor. Sungai-sungai memerlukan pemeliharaan, udara membutuhkan kepedulian, hutan dan lautan mengingatkan manusia akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mari kita renungkan bersama pesan-pesan kehidupan yang diajarkan oleh Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan kisah Siti Hajar. Beliau ditinggalkan di lembah tandus Mekah bersama bayi kecilnya, Ismail. Tidak ada pepohonan, tidak ada mata air, tidak ada kehidupan. Namun beliau tidak menyerah. Beliau berlari antara Safa dan Marwah demi mencari air untuk anaknya. 7 kali beliau berlari dari Safa ke Marwah dan sebaliknya. Itulah simbol kasih sayang seorang ibu, sekaligus simbol perjuangan menjaga kehidupan. Dan justru dari perjuangan itulah Allah mengeluarkan air zam-zam. Air zam-zam lahir dari perjuangan menjaga kehidupan. Karena itu menjaga air sejatinya adalah bagian dari meneladani Siti Hajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Betapa banyak nikmat air yang sering kita rasakan setiap hari. Tetapi boleh jadi kita belum mensyukurinya secara maksimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian lihatlah Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah bahwa dirinya harus disembelih, Ismail menjawab dengan penuh ketundukan, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Inilah simbol generasi yang ikhlas dan rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Hari ini kehidupan berkembang dengan begitu cepat dan menghadirkan banyak kemudahan serta pilihan bagi manusia. Tanpa terasa, manusia sering terdorong untuk terus memiliki dan menikmati kehidupan. Idul Adha mengajarkan pentingnya hidup dengan keseimbangan, kesederhanaan, dan rasa syukur. Ada saatnya manusia belajar hidup sederhana, belajar berbagi, dan belajar menjaga keseimbangan. Semangat Ismail adalah semangat menahan diri dan mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian lihatlah hewan kurban. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan terhadap makhluk hidup. Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'."

sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Bahkan ketika menyembelih hewan pun, Islam memerintahkan untuk melakukan kelembutan. Pisau harus ditajamkan. Hewan tidak boleh diperlakukan kasar. Tidak boleh disakiti. Mengapa? Karena hewan juga adalah makhluk Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya. Maka Idul Adha sesungguhnya mendidik kita semua agar memiliki hati yang lembut. Lembut kepada sesama manusia, lembut kepada hewan, lembut kepada alam, dan lembut kepada kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di tengah padang tandus. Lalu beliau bersabda, lalu beliau berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Doa ini mengajarkan bahwa menjaga kehidupan dan menghadirkan rasa aman adalah bagian dari nilai-nilai keimanan. Karena itu, menjaga bumi sesungguhnya adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita menjaga air sebagaimana Hajar menjaganya? Sudahkah kita belajar hidup sederhana sebagaimana Ismail mengajarkan ketundukan? Sudahkah kita menyayangi makhluk hidup sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang? Semoga Idul Adha tidak berhenti sebagai ibadah tahunan, tetapi menjadi pengingat untuk memperkuat rasa syukur, kepedulian, dan tanggung jawab kita terhadap kehidupan. Kita tentu berharap anak cucu kita kelak masih dapat menikmati udara yang bersih, air yang jernih, dan alam yang indah sebagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu was sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan Idul Adha tahun ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan ciptaannya. Sebab Idul Adha mengajarkan bahwa ibadah tidak berhenti pada sajadah dan tempat penyembelihan. Ibadah harus melahirkan kasih sayang terhadap kehidupan. Nabi Ibrahim mengajarkan ketulusan berkorban. Siti Hajar mengajarkan perjuangan menjaga sumber kehidupan. Nabi Ismail mengajarkan kesediaan menahan diri demi ketaatan. Dan hewan kurban mengajarkan pentingnya hidup dengan kesederhanaan, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, semangat Idul Adha seharusnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Orang Sunda dahulu mengajarkan, Gunung Kayan, Gawir Awian, Lebak Cayan. Gunung harus dihijaukan, tebing ditanami bambu, lembah dijaga sumber airnya. Itu bukan sekedar budaya, itu hikmah kehidupan. Kita tentu berharap dapat mewariskan lingkungan kehidupan yang baik dan penuh keberkahan bagi generasi yang